0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, eh Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4 Teh.
0: Nah, gimana tuh Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahan.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Mas.
1: Iya, Teh, tumben romantis, Teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah, itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kenapa?

0: Yo, fans sudah nengke-nengki. Assalamualaikum, Merdeka rekan Prima ya. Di sini ada RT yang nemenin rekan Prima di siaran kita, di siaran fans sudah nengke-nengki Neng Prima FM 95,8 di radio nomor 1 Indramayu Barat. Ya, silakan untuk rekan Prima yang ingin menelpon ya, sudah dibuka nih untuk line teleponnya di 085321899582. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam, Merdeka. Pak RT.
0: Yo, fans sudah.
1: Panturan, Nengke
0: Neki. Nengke
1: Prima FM.
0: Neng Prima FM.
1: Bilangan yang buru-buru teman Pak RT, kasihan diri. Sehat Pak RT?
0: Sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak RT.
0: Iya, awan-awan ki gawe geseng kue kulit ya. Iya panas. Panas sepol.
1: Anak saya, tapi ngejepit RC keawanan.
0: Beli dari ini sepur mau ku.
1: Waduh.
0: Numpuk sepur.
1: Air. Ya Allah malah temen ya Pak RT.
0: Iya.
1: Buru-buru nengan.
0: Buru ya.
1: Tugas apa tugas ya?
0: Iya tugas.
1: Iya nengan. Tugasnya ditepatin. Ya udah wes sehat-sehat lah Pak RT ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Suara sehat, Pak RT.
0: Amin.
1: Betul maning. Bagian tugas mah dilakukan di baik. Sampai kayak ke buru-buru mau ke Pak RT ngomong kan. Mantulah sini kan nanti. Ya udah puter lagu Pak RT.
0: Ayo.
1: Uang pada ngantuk kayaknya makin nih.
0: Iya, kiana semur jengkol mau sing di apa puterakan ya.
1: Semur jengkol ya.
0: Iya.
1: Apa ya Ibu Siti nanggup diputer apa ya Pak RT? Kita kayaknya mau menang baik.
0: Anak jalur langit, anak apa maning ya?
1: Oh lah, jangan jalur langit ya.
0: Jalur langit anak aja.
1: Iya, godong lombong mau di anu diputer.
0: Godong lombong.
1: Udahlah, kembang warna pitu baik, kembang warna pitu.
0: Kembang warna pitu.
1: Iya deh.
0: Oke ya.
1: Ya terima kasih. Salam-salam Pak RT ya, Pak RT ya.
0: Iya, mangga.
1: Nang Resi, maju nang. Si Pak RT tekan nang. Tangi-tangi ayo naik. Bono. Sana sana ngumpet deh Bono ke. Ayo naik Bono.
0: Yuk.
1: Ora Bono. Ngopang lanta, nang lanta, Pak RT kawanan. Ngopang lanta. Anggolong ning sumur adem. Apakah?
0: Sumpah demam. Ayah pamungkas.
1: Aduh, kayaknya kendaraannya.
0: Ayah pamungkas.
1: Oh, ayah pamungkas ya Pak RT. Sali, enggak kuat. Siapa kok? Capur. Bapak Salim. Pak Salim, ayo naik Pak Salim. Bapak Lebe, Ibu Billy. Pepe Sani, Mepe Siwaka Matang Jurong. Agi mereka siwak ibu Billy ko,
0: oh, ibu Billy.
1: Mau.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Anggo, Mama Aldin, Bapak Lebel, Angi Beng, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi. Ayo Mimi Epi. Ajangan tuh Mimi Epi. Pak RT teka Pak RT nya ko. Telat jam.
0: Iya deh.
1: Aduh, ya baru baik besokin aku di dalam Pak RT ya. Anggo, Teisa, semangat Teisa, tenang deh Teisa semangat. Ada di galang sedih, ada di galang lamun. Tenang baik. Ayo masuk. Anggo, Mama Indah. Ya Mama Indah, Mama Pak Ujan, Mama Odang, Mak Ibu Tuti, Bunda Mary, Kang Rian, Kang Salman. Enggak Uyut, enggak Asep Rolan, Kang Asep Rolan, sing ning merak, ning merak, ning ano, ada gelang. Sekali baca, enggak pun apa karena siapa ya kita kelalen. Enggak Bunda Mary, Bui, iya, enggak punku. Dol, dol, kong sing rame bendol, manjing dol. Angga sang iku sepeka ate nani tenani bela haa tenani ya angga sapa maning bintang unyo-unyo bunda Yuni. Ya udahlah, mau jam berapa nak beli baju ni nulis pun baik. Tapi anak belajar pada. Ya udahlah, yang belum kesenggol maaf saya. Gua semua muanya aja.
0: Okey.
1: Ucapan ne.
0: Ucapan apa?
1: Kopi pahit, minggu meja.
0: Artinya.
1: Ibu sukina pamit dan sedang ada orang belanja.
0: Orang belanja ya.
1: Sehat selalu ya Pak RT.
0: Oke, sama-sama ya Bu Sukina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur suwun ya ucapane Ibu Sukinah ya, yang juga udah senggol-senggol tuh Bu Billy katanya sedang mepes. Waduh, awan-awan mepes iwak. Aduh, enak ya. Apa maning kalau lauke apa ya? Sayur asem ku nganggo sambal petis. Aduh, mayan ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fans sudah.
1: Neng Prima.
0: Uduh, Neng Prima, ya. Yo, siapa kian?
1: Dengan Teteh Isa, Kang.
0: Uduh, Teteh Isa. Mantap, Teteh Isa. Uduh, ya, semangat, Teteh Isa.
1: Anak batu yang busukin,
0: iya, mau diceluki, ya.
1: Iya.
0: Sehat busukin sehat Teh Isa.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Lagi ceria.
0: Lagi ceria ya.
1: Iya.
0: Orang goleti kun ya, siapa ku? Sinane. Kang Dasmo ya, udah usah digoleti ya.
1: Orang bisa orang butuh.
0: Iya ya.
1: Wis balik-balik ya, bisa orang butuh.
0: Iya wis.
1: Wis dicurahkan bae.
0: Iya, monggo bali dhewe kanggar kue kencot ya.

0: Mama Pak Ujang Sayang.
1: Mm-mm.
0: Buat Mama Rati.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mimi Epi.
1: Mm-mm.
0: Buat Perbono.
1: Oke.
0: Okay. Nang Rastim. Mama Aldin.
1: Mm-mm.
0: Mama Ica Sinta Sayang.
1: Mm-mm.
0: Buat Mama Odang, Mama Odang, Mama Odang Sayang.
1: Odang.
0: Odang.
1: Iya.
0: Ya, buat Mimi Ratmina.
1: Oke. Okay.
0: Mama Ratmina.
1: Mm.
0: Buat Ibu Samina. Buat Nok Nani. Ayah Pani. Buat Bunda Dunia Sari.
1: Iya.
0: Buat Bunda Merinya juga. Buat Kang Ibing. Ondo. Kang Ege. Buat siapa nih ya? Sapur.
1: Oke.
0: Ya, buat semua-muanya aja.
1: Iya.
0: Spesialnya buat Kang Arya ya, yang lagi tugas muka saya selalu.
1: Ih, kiduduk Kang Arya.
0: Spesial maningnya buat Ibu Sukina Sayang.
1: Iya. Duduk Kang Arya iki.
0: Lagunya Pisahan bae dari Nining Sanjaya.
1: Oke.
0: Iya, ucapannya Kang.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Mm-mm.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam merdeka. Iya, terima kasih Teh Isa. Teh Isa sing diceluki langsung nyaut ya, langsung baik. Arep lagueku ya, Pisahan go ngancani siang kien ya, siang kien. Siang ini waduh sedang ceria ya. Semoga semuanya juga bergembira nih untuk di hari ini. Di hari apa ku? Selasa 12 Mei. Apalagi kalau sedang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun nih yang sedang berulang tahun ya. Dan tadi sudah di request ya untuk lagu Pisahanku. Lagu Pisahan. Mengko diputerakan. Duh, Kang Dasmo ngendi Kang Dasmoki? Waduh. Iya. Oke, Kang Dasmo lagi muter-muter ku jariku ya. Oke deh. Dan juga tadi ya, masih sibuk ceria. Selamat sibuk ya untuk rekan Prima yang hari ini masih mencari cuan ya. Tetap bersemangat. Ya, dan rekan Prima nih ini juga ada informasi ya. Ya, ada informasi mengenai orang hilang. Ya, mungkin bisa dibantu untuk rekan Prima barangkali mengenali ciri-cirinya ataupun kabarnya ya. Ya, ini ada kabar orang hilang yang bernama Eni. Ya, berusia 46 tahun di Desa Sidadadi Kecamatan Hargelis di Kabupaten Indramayu ya. Terakhir terlihat di wilayah Kecamatan Gabus Wetan yang mengenakan kaos bertuliskan Abacel. Ya, berwarna biru muda. Ciri-ciri khususnya agak kurus dan mengalami gangguan ingatan. Untuk siapa saja yang pernah melihat bisa menghubungi di 0813 8190272. Sekali lagi di 0813 8190272 atas nama Rinto. Ya, barangkali ya rekan Prima bisa menginformasikan barangkali bertemu dengan ciri-ciri yang seperti tadi disebutkan ya. Oke, langsung saja nih untuk lagunya yang tadi sudah di request. Oke. Ya, jamendi-mendi nang kene bae nang Ventura. Ventura nang kene ki nang Prima FM.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: IntraFlu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: IntraFlu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: IntraFlu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, kembali lagi di acara kita di Fansura Neng Keneki Neng Prima FM Radio nomor 1 Indramayu Barat. Silakan untuk rekan Prima yang ingin bergabung ya di 0853-218-99582. Ya, dan juga rekan Prima nih, ini siang ini memang terasa adem ya. Seperti apa ya, seperti ingin masuk kulkas gitu ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka Pak RT.
0: Merdeka Fansura.
1: Neng Keneki. Neng Prima FM.
0: Neng Prima FM Radio nomor 1 Indramayu Barat.
1: Iya. Pak RT tumben sih ya.
0: Iya tumben ya, mengagetkan ya.
1: Iya, kok ada suara Pak RT?
0: Aku terkejut gitu ya.
1: Itu teh iso sampai terkejut. Panggil Pak RT Kang Arya.
0: Iya Kang Arya, aduh.
1: Iya.
0: Teh iso ya, saking apa tuh tersepona mungkin ya. Padahal iya, suaranya beda ya, padahal suara. Padahal
1: iya, suaranya beda. Kalau Pak RT mah.
0: Iya,
1: kalem-kalem.
0: Kalem
1: gimana gitu ya.
0: Iya, kumisnya tipis ya. Menang-menang mambu.
1: Iya, kalau Pak RT mah itu apa? Di dalam adem.
0: Adem.
1: Iya, kalau di luar mah cetar.
0: Iya,
1: sumpah. Suaranya itu Ibu Sukina cetar. Sukina, ya. Nggak pernah itu apa ya, tidur siang ya Ibu Sukina. Pemainnya mah udah ngeliat.
0: Baterainya ini ya full terus ya.
1: Iya, dicas terus.
0: Dicas terus.
1: Kalau Ibu Sukina mah.
0: Kalau ada yang belanja apalagi ya, dicas lagi.
1: Iya. Salamnya Pak RT ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat tadi ada Ibu Sukina. Buat Mama Aldin, Mama Billy. Buat Pak Salim, buat Pak Lebe, buat Tete Isa,
0: Tete Isa,
1: Ma Odang, Mom Ara, Mama Endang, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Rati, Mimi Epi,
0: Mimi Epi,
1: Sondol,
0: Kang Sondol,
1: buat Mama Tuti, Pak Gopar, Mama Pebi, Bunda Yunia Sari, buat Teh Nunung, Teh Rini, Kang Wanta, buat Akirian, Puyut, Ayah Pamungkas, Bunda Haja Meri, udah ah Pak RT.
0: Iya,
1: lagunya nggak ya. Takon.
0: Iya takon dong lagunya. Aduh, orang takon-takon.
1: Itu aja kancing kelambi.
0: Kancing kelambi ini copot apa kemana itu? Hai JK.
1: Kancing kelambinya spesial buat Mama Paucan.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh iya, gak ketinggalan itu Mimi Samina. Neng Dina. Mimi Samina, ayo Gemi. Panjing on air Mi, belajaran Mi.
0: Iya.
1: Mi, itu bakal masuk lagu itu Mi, Mangan Duren.
0: Oh, enak itu.
1: Iya. Enak panas-panas. Mendak perutnya.
0: Aduh.
1: Yaudah. Spesialnya buat Pak RT aja ya.
0: Itu
1: membayangin. Sehat selalu Pak RT.
0: Iya, iya.
1: Udah lama. Ucapannya okay. Pak RT udah ada yang nyendul nih ah.
0: Udah ada yang nyendul ya.
1: Iya, ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Iya, masih di acara kita ya. Defense sudah Neng Keneki Neng Prima 95,8 Radio nomor 1 Indramayu Barat. Fans sudah
2: Neng Keneki Neng Prima FM.
0: Neng Prima FM Ana Mimi Ratmina. Sing jaluk lague Ratmina. Judulnya Ratmina.
2: Sing, orang ganti asli mah.
0: Iya. Sing karaoke Ratmina. KB ya, artisnya ya iya ya.
2: Ya artisnya berarti kumpul Prima.
0: Iya buat Mama Indah nih yang sedang mencari kancing kelambi ya nih.
2: Bindu Ratmina beli 5 tahun baik.
0: 5 tahun baik?
2: Iya.
0: Cicilan apa?
2: Cicilan masa ada teman Pak RT.
0: Iya, telung tahun biasanya ya.
2: Telung tahun. Tapi ya alhamdulillah orang baik cicilan Pak RT.
0: Aduh ya.
2: Okay. Orang.
0: Mandi ya. Agi ngoleti kancing kelambi ki. Ngendi kancing.
2: Ning anu ning terbono Mama Indah.
0: Disuruh nyariin sama Mama Indah itu, Pak RT cariin kancing kelambi itu. Aduh.
2: Ning terbono akeh.
0: Iya makanya nih.
2: Agen Pak RT
0: ngejel. Ngoleti nang Prima ki kancing kelambi ini.
2: Lamun ngoleti rayate, mabuk ketemu ya Pak RT.
0: Di kancing kelambi.
2: Salam-salam ya Pak RT.
0: Iya, oke.
2: Awo Mama Indah. Semakin mudun.
0: Iya.
2: Awo Mimi Eti.
0: Mimi Eti.
2: Awo Ibu Sukina. Awo Mama Samina.
0: Yuk.
2: Awo Mister Bono.
0: Mister Bono.
2: Anggo Basalin, Nang Rati, Mama Ratmina,
0: Mama Ratmina,
2: Mama Oda, Mama Anda, Manara, Mama Tuti, Anggo Wakisu, Anggo Kang Rojana, Anggo Kang Wanta, Kang Ama. Kang Ria, Aki Meta, Aki Basuki, Ayah Pamungkas, Pak Satu, bisa semua nembaya Pak RT.
0: Iya. Kancing betat pada beli ya? Kalau kancing
2: ya beli nih. Kancing betat kalau si kancingnya nyiru lah saya.
0: Anak maning kancing beduk.
2: Kancing beduk, bukan kancing betat.
0: Aduh.
2: Bakal orang ketemu kancing beduk baik.
0: Men sisan tangi. Aduh.
2: Ketemu beli kan dengan Mama Iba.
0: Ini lagi dicarikan ini.
2: Angel temen kalau bonong-bonong
0: akhir. Iya ya.
2: Bilang dimirat minum alpamik ya, Berte.
0: Eh, aja diinku diminum dimin kayak kopi nih.
2: Kopi ya.
0: Iya kopi ya minum dimin.
2: Ya iya. Kopi pahit apa es manis ya, Berte?
0: Ya. Ada
2: kopi pahit dikit kan?
0: Kopi pahit dikit ya.
2: Nah, kopi pahit.
0: Seret soalnya kopi campur pasir mau ku. Aduh.
2: Gula pasir.
0: Oh, gula pasir.
2: Pasir dicampur pasir.
0: Iya, iya.
2: Lagi ngopi ya udah boleh Pak RT.
0: Oh, enak ya.
2: Gimana Pak RT? Isinya kena kembolekku.
0: Yuk,
2: kopi anu berita kopi pahit. Kopi pahit gue jak walan ya 5 tahun Pak RT.
0: Kopi pahit 5 tahun ya.
2: Kopi pahit 5 tahun. Kopi pahit dan minum.
0: Tine, Mimi Rat.
2: Mimi Ratina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Spesialnya nggak Pak RT.
0: Waduh, matur kesuwun ya. Oke, makin panas aja nih ya rekan Prima semuanya ya. Ya makin panas tapi juga kita makin asik ya, karena baru aja baru ketemu nih ya kancingnya Mama Indah nih ya, wis ketemu nih ki Neng Prima ki wis diupek-upek anak ya. Oke, kancing kelambi nih Mama Indah sudah ketemu. Kita akan putarkan dulu ya untuk Mama Indah dan juga rekan Prima semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Hoba hoba Fansula Nengkeneki. Ya baik rekan Prima, ya tadi sudah diputarkan ya lagu Limang Tahun yang ingin diinginkan oleh Mimi Radmina. Asik, karena kemarin sudah ya sudah requestnya biasanya judule ya, judule dewek. Iya, judulnya pada biasanya ya, dan sekarang sekarang sudah kepenginnya yang beda. Jadinya 5 tahun nih ya untuk rekan Prima semuanya. Iya, dan rekan Prima silakan yang ingin bergabung nih di 0853 2189 9582. Dan juga tadi nih ya sudah ada WhatsApp yang masuk ya, dari siapa nih? Ya ini dari Mama Indah ya. Mama Indah, terus ada siapa lagi? Ada Ibu Samina, fans Prima. Oke, terima kasih ya yang sudah kirim-kirim salam, kirim-kirim sapa ya. Yuk, Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Merdeka.
1: Merdeka Fansura Nengkeneki.
0: Fansura Nengkeneki.
1: Pak RT, priwe kabare Pak RT?
0: Kabare apik.
1: Pak RT di Fansura sekarang ya.
0: Menclok-menclok ya. Kebetulan sedang menclok di Fansura ini.
1: Aduh, kayak manuk bahaya menclok-menclok ya. Iya. Di kayak emang ada itunya ya Pak RT ya, ada sayapnya.
0: Saya pemberudul.
1: Iya. Pengen minta lagu Pak RT. Mau Arab diputari lagunya. Jangan diminta. Kalau dipinta nanti habis.
0: Dipinta nanti habis ya.
1: Iya, mau judulnya Sebatas Batur.
0: Sebatas Batur.
1: Iya. Mau salam-salam Pak RT.
0: Oke, boleh dong.
1: Buat Ibu Sukina, buat Ibu Samina, Mama Indah, Bapak Amin, buat Nang Rasim, Liknung, Liknung sehat-sehat, Liknung.

0: Buat nak bintang unyu-unyu. Buat ini, buat Neng Ratna nih yang ada di sini, mantri BRI lagi dengerin.
1: Oh, Neng Ratna mantri BRI.
0: Iya, mantri BRI. Masih muda, masih anak-anak udah jadi mantri.
1: Udah di mantri ya BRI.
0: Iya,
1: ya.
0: Di sini lagi ngopi. Terus buat Kang Dasmo, buat Teh Isahnya. Terus buat Mimi Epi, buat semua aja lah yang pendengar Radio Prima FM. Spesialnya buat Pak RT, sehat-sehat selalu Pak RT ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ya, matur kesuwun untuk Ibu Tuti yang sedang di luar nih kayaknya ya. Sedang sibuk-sibuk kerja nih katanya. Ada siapa tuh? Neng Ratna juga ya, yang sudah jadi mantri BRI. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
1: Fansura
2: Neng kenek Neng Prima duduk di seruput.
1: Iya.
2: Kenek Neng Prima FM.
1: Neng Prima FM Radio nomor 1 Indramayu Barat.
2: Selamat siang orang, selamat pagi.
1: Selamat siang ini. Iya, Nang Astim. Iya, sing
2: Dua kopi nah, hari esok.
1: Sing dua kopi hari esok ya.
2: Iya, sing dua gelas.
1: Primen kabare.
2: Alhamdulillah sudah target kita RT.
1: Iya, awan-awan ini.
2: Awan-awan.
1: Gawe geseng kulit ya.
2: Pedesan kulit.
1: Gawe pedesan. Aneh ya pedesan kulit. Enak apa?
2: Anak kulit berokan.
1: Kulit berokan. Waduh, kulit berokan matos.
2: Oh, ya. Kan itu pindah, das berokan.
1: Waduh, ana maning das berokan. Iya, nunggu nih. Sing dongol ana Bututi mau.
2: Bu, banyak ta, Bu? Bututi. Layani keringkok, Bu. Ada kakek sambele. Tanggungnya RT ya.
1: Iya, Agi.
2: Negara tamu ya, Bu, Ibu Tuti ya.
1: Agi, ya, Agi, ya. Mungkin lagi rame gitu ya.
2: Rame ya, wis rame-rame, Bu. Ya, ya, Me. Nambune tangke nek, Bu. Kena ana bangsalan ke Ibu Tuti ke.
1: Asik. Yo,
2: ada tanggane, Bu. Tanggungnya.
1: Lagune apa?
2: Lagune
1: Benda kan,
2: jalan goyang.
1: Jalan goyang, anak
2: tahu. Anak Nunu Alpi.
1: Nunu Alpi.
2: Iya, awas ada di sana. Lagunya Ibu Sukina.
1: Oh, Nunu Alpi. Konon ya.
2: Iya. Duet lagunya.
1: Duet, yuk.
2: Iya. Salamnya Ranggoro Ibu Sukina, Mama Bini, Mama Aldi, Mama Titan, Ranggo Ibu Tuti, Ranggo Ibu, Ranggo Ibu Tuti, Ranggo Ibu Kodoko, sing pada tukune, Ranggo Mama Paujan, Ranggo Tete Isa, Kang Dasmo, Ranggo Sondol, Dedi,
1: Dedi,
2: Bapak RT,
1: Dedi. Mal.
2: Durung
1: nongol.
2: Dedi Bono. Terus kanggo Mimi Nani, Lili Kenong, kanggo Maman Kutia, Mimi Keral, Bapak Tuan Enok Mega, Mimi Enok Dedi, Bapak Enok Dedi. Seperti ale Pak RT.
1: Yo.
2: Kanggo Pak RT bae. Pribasane kanggo Ibu Tuti ku.
1: Yo.
2: Mengkene. Pona. Kaget lambi ireng bagus warna nek warna kuning kembang melati
1: ayo
2: mie ayam setep langka pada nek makamane ning harto ibu tuti
1: pasti ya
2: pasti sedep setengah mati kayak pasti kita banyak cipi Terima kasih Pak RT.
1: Oke.
2: Tenang mang, karena Pak RT jadi sering kok barengan. Ya sering kok loroan. Terima kasih.
1: Iyo. Waalaikumsalam. Aduh, so ringkok barengan, aduh, wis kayak gemien ya, kayak gemien lagi cilik ya, balapan mangan mie ya. Iya, padahal mah men pada mangan ya. Ya itu dia ya rekan Primas yang di request aja ya, tadi sudah di request ya dari Ibu Tuti dan juga Nang Rastim yang arep apa ku Nang Rastimku. Ana maning jaran ya. Awan-awan arepe jaran. Jarane jaran goyang. Ya dicoba dulu nih untuk Nang Rastim ya. Oh iya benar ya. Ana ya. Jaran tapi ana jaran lumping, ana jaran kuning. Iya, singendik ya. Iya, coba dulu dicari mungkin pas ini ya. Oke, kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini ya, rekan Prima. Aja menbeni nang kene bae neng Prima FM. Fansura neng kene ki neng Prima 95,8 FM Radio nomor 1 Indramayu Barat. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Fans to the Neng Keneki, Neng Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Waduh nih, kalau siang-siang gini ya, enaknya memang bersantai ya rekan Prima. Ya, bersantai ditemani lagu-lagu dari Ventura, apalagi ada kopinya. Atau yang sedang apa, ngelurusin badan nih. Iya, setelah apa di luar ya, setelah mungkin capek lelah ya ngurusin pekerjaan berbagai macam gitu ya, kakinya bisa diputer-puter dulu, digantungin dulu ya satu-satu gitu ya. Iya, sambil nikmatin di siang ini ya, sambil dengerin juga fans sudah. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Fans Tura, Neng Keneki, Neng Radio Prima FM,
0: Neng Keneki,
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes. Prima, kabar Ferta, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Sing penting mawake sehat, waras, bergas, sugi beras,
0: sugi beras,
1: dengkule akas,
0: dengkule
1: sering akas, keramas,
0: sering keramas si.
1: Apa maning ya?
0: Apa maning? Waduh.
1: Lah, Pak RT.
0: Iya,
1: ki. Pak RT tukang badekan. Kita udah badekan ki Pak RT.
0: Enggak dimin. Ki, oh, jarang ketemu ki. Biasanya Mimi Epi kan ya?
1: Iya.
0: Sawah kan ya? Sawah.
1: Iya, rumah mewah.
0: Iya, iya, benar-benar iya.
1: Iya.
0: Wis suwe ora ketemu.
1: Jare wong aja kayak apa sih, jek umah saking mewah ya sampai di-share-share nang radio.
0: Waduh.
1: Nah. Dipaham ya Pak RT.
0: Wah.
1: Mewah soten kubu bapak, mepet ning sawah.
0: Mepet ning sawah.
1: Umah emak pengen rubuh. Lamun kesandung ning Pak RT kayak menggebruk.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Duduk umah mewah, duduk mepet ning sawah.
0: Mepet ning sawah. Iya.
1: Iya ya, diamini bayar Pak RT. Amin.
0: Iya. Mewahan umah walet ya. Aduh.
1: Pengen lagu apa RT?
0: Ayo mangga.
1: Apa ya panas-panas makanin enaknya lagu apa ya?
0: Tadi udah tuh jalan.
1: Anak apa besti mau RT lagu sing mesti anu.
0: Anak 5 tahun, jalan guyang, bos oh, menil, kancing kelamin.
1: Anu beah kita mau pengen lagu Dodok Centul Dewekan.
0: Pece
1: nanggo nih Pak RT lewat. Pak RT mungkin lewat nih kok ke dibur sawah. Lagu ikut baik ke goda lanang ke Pak RT.
0: Ke goda lanang.
1: Iya, itu aset lah. Salam-salam Pak RT.

0: Mama Yuni, Papa Yuni, Ibu Sukinah yang selalu ceria.
1: Selalu ceria.
0: Ibu, kita nanjak, Bu. Tuh Sukinah mengageti baik, kita wis sampe kepen liyet. Tadine ya, perawaning matane iki lah. Heeh. Sampe Pak RT.
1: Bener, Banten.
0: Panas banget. Nganggo Papa Yuni, Mama Yuni, Ibu Sukinah, Mimi Samina, Mama Aldin, Mama Rini. Nganggo Teh Nunung, Bintang Unyu-Unyu, Mama Faujan. Nganggo Mimi Haji Supriyatin, sing suaranya merdu banget. Nganggo Bapak Salim, karena Dede Citranya moga sehat selalu ya, Dek. Nganggo Mister Ngantuk. Siapa ku Pak RT?
1: Dedi, De Bono.
0: Dedi. Dedi ngantuk. Aja Dedi Bono, Dedi ngantuk. Anggo Senang Rastim, Kang Wanta, Kang Wanta, Kang Wanta, Kang Aman, sing selalu aman. Bagaimana rudal nepruk ke aman bae kumah Pak RT?
1: Iya, rudal nempuk.
0: Iya. Rudal nepruk ke aman bae. Anggo Uyut, Kang Rian. Nganggo Abah Adi Kutil, nganggo Patrisno sing dua lengkok ku. Nganggo Nok Nani, nganggo Teh Isa sayang, Teh Isa sayang. Mak Odang, Mak Odang sayang sehat selalu ya Mak Odang. Pom Ara juga. Nok Nani karo Teh karo sapa Kang Fani. Nganggo Bapak Lebe, Kang Rojaya. Nganggo sapa maning ya Pak RT?
1: Nganggo.
0: Oh, dengin dia dengeling. Maklum sini ini ya Pak RT. Nganggo Pak Gopar, Aki Metal. Nganggo Sondol, dol. Nganggo Cak Pur, Ayah Pamungkas. Nganggo Kang Ibeng. Uslah pokoknya KBP dikum.
1: Iya dikum bae.
0: Dikum bae lah daripada melar, daripada panas iku, daripada keademen.
1: Iya.
0: Ucapannya Pak RT.
1: Ayo.
0: Kopi manis campur biskuit.
1: Nah, ana maning.
0: Apa maning ya, Tete?
1: Mimi happy.
0: Mimi happy lagi nangis, lebih duit, Tete.
1: Waduh. mesin ATM jaluk maaf ya.
0: Tuh kurang ginang ning mana kaya, Tete.
1: Oh, artinya John.
0: Iya, nunggu ni wong lanang lagi makaya.
1: Oh.
0: Pokoknya oli ya, Tete.
1: Iya.
0: Ya wis makan beberta spesial e. Dipai endog sing akeh dikareti loro dibungkus plastik dikreseki khusus nganggo Pak RT.
1: Oke.
0: Okay. Yo ucapane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih untuk Mimi Epi sing nang omah mewah ya. Omah mewah banget ya nganti kan arep. Arep meng sawah. Iya, mewah, mepet sawah ya, itu dia rekan Prima ya. Tadi emang nih siang-siang ya langsung baik. Jadi ini udah bisa turu ya, langsung seger maning ya. Krungu kaken diceluki baik maning busukin aku ya. Iya, busukin ama pancen beli gelem turu ya. Iya, terus baik ya, terus apa menggawe. Iya, kawit esok gantikan sekian ya. Aduh, ya pancen kibu sekina ya. Yo sama maning sing garap melu ya, maning lain telepon sing wis isa di kanggo ki neng 0853 2189958. Dua, assalamualaikum merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Iya. Ventura. Ventura. Nengke
1: nengke. Radio Prima. Nang Radio Prima.
2: Iya.
1: Iya. Apa kabar, Dedi Bono?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Walafiat ya.
2: Iya.
1: Wis mangan di waktu siang.
2: Mangan
1: di waktu siang.
2: Mangan udah barusan.
1: Sudah ya. Wis.
2: Sega sama telur.
1: Sega kalondok ya.
2: Sama telur. Iya, kalondok. Itu ras timis kok mani ras timis. Kedengarannya suaranya ya. Kedengarannya masuk ke suaranya ya.
1: Kedengarannya masuk ya.
2: Iya. Oh iya. Kedengarannya masuk ya, iya. Iya. Pelanggaran ya.
1: Pelanggaran.
2: Ada ini telepon di miss call ya. Iya, berarti pelanggaran ya.
1: Iya. Waduh. Jadi bonus disenggol-senggol karo Mimi Epi, karo
2: iya, banyak pada nyenggol, pada ngeledek ini ya, pada ngeledek ini ya, Mimi Epi apa maling ya.
1: Iya, masa awan-awan turu. Iya, padahal
2: padahal yang jahit.
1: Padahal lagi jahit. Iya, anggar turu iya. Dikejahit tangannya ya.
2: Iya. Terkena jarum.
1: Wis anak kancing ya. Anak kancing ya.
2: Kancing bedung.
1: Iya. Tadi itu sedang tadi itu nyalin kancing. Waduh, di mana nih kancingnya nih? Udah ketemu tapi ya.
2: Iya.
1: Iya, berarti masih ada yang ini nih, kangen dengan Dedi Bono nih berarti.
2: Iya. Banyak berkangen dia.
1: Ayo, Arab lagu ya, Pak.
2: Lagu apa sih?
1: Aging goleti.
2: Iya, goleti jadi kapel ku tersna. Kapel ku tersna baiklah.
1: Kapel ku.
2: Kapel ku tersna.
1: Kapel ku tersna.
2: Kapel ku tersna. Iya.
1: Ini sing kagoda lanang apa ya? Kagoda ya?
2: Kagoda lanang.
1: Kagoda.
2: Iga sela itu mah. Iya, iga sela. Waktu gue udah lana mah lagu Icya Sela. Kalau dia kan kapal gue tersenal lagu Yoyo. Masa apa kapal gue tersenal lagu Yoyo apa?
1: Kalau gue udah lana mendih. Kalau gue udah lana. Iya, kalau Didi Bono.
2: Selamanya gue rasing.
1: Iya, kepek gue tersenal ya.
2: Iya, kepek gue tersenal ya. Selamanya gue rasing ya.
1: Oke.
2: Pasti tim-tim miskol gue itu ya. Permisi Epi yang punya rumah mewah ya.
1: Oke.
2: Iya, Mimi Epi yang punya rumah mewah. Sekarang sebelah ngaji kayak tidur sekarang ya.
1: Iya, waduh.
2: Sekarangnya iya. Iya. Enggak, mau dari Isa. Siapa lagi? Kang Rojaya. Udah Yunia Sari.
1: Oke. Kang
2: Seprolan. Yang ada perolahan Bu Sukina yang selalu semangat ya.
1: Ibu Sukina.
2: Iya, Bu Sukina yang selalu semangat selalu ya. Bapak Salim. Sama tidak pada waktunya.
1: Oke.
2: Iya, Miratmina tuh. Mulai dari mulu Miratmina ya. Miratmina iya.
1: Iya.
2: Iya. Sering pada ngeledekin ya.
1: Iya, pada ngeledekin.
2: Siapa lagi ya? Iya, pada ngeledekin Mr. Bono saja ya.
1: Diinget-inget nih kalau Didi Bono nih. Dicatat ya. Alah catatan ya. Alah catatan ya.
2: Iya, pada ngeledekin catat ya. Happy ngeledekin. Iya, siapa lagi ya yang mau di calling? Bintang Unyu-Unyu.
1: Iya, Bintang Unyu-Unyu.
2: Iya, Bunda Mary.
1: Aduh.
2: Bunda Mary, Widya Supriyatin.
1: Iya.
2: Nama Aldin. Bututi yang punya mie ayam ya.
1: Iya. Bunda
2: Mary aja, Bututi.
1: Iya, sing dua
2: mie ayam. Mie ayam, iya. Mie ayam, iya. Pamungkas.
1: Ayah Pamungkas. Abili.
2: Bang Rian. Iya, Pelebe.
1: Pelebe.
2: Pelebe, Pak Wanta. Todol. Todol, apa lagi ya, Mas Soleha. Mermet.
1: Mermet.
2: Mermet. Siapa lagi ya, udah semuanya saja.
1: Oke, siang-siang. Oke, ya.
2: Oke, muamah saja.
1: Dibingkiskan ya, lagu. Bingkiskan lagu nih.
2: Iya.
1: Kapegot Tresna.
2: Kapegot Tresna. Iya, mantul betul. Mantul.
1: Awan-awan.
2: Betul.
1: Iya.
2: Iya, awan-awan mantul, mantap betul.
1: Mantul ya.
2: Mantul, mantap betul.
1: Yang penting wis mangan endog.
2: Mangan endog. Endognya bujur ya. Endognya bujur.
1: Iya. Ndoge bulat ya.
2: Iya, jadi tebakan ndok apa yang enggak bulat.
1: Wah, ndok apa sih enggak bulat?
2: Iya, ndok apa?
1: Ndok kotak.
2: Luka apa yang enggak bulat yo?
1: Oh iya, enggak tahu tuh.
2: Iya iya.
1: Enggak tahu. Luka
2: apa yo?
1: Enggak tahu.
2: Nanya nih Mas tahu nih Mas.
1: Iya iya. Oke deh. Langsung baik di awan-awan ya ke Pegotes
2: nih. Iya, udah ditunggu lagunya.
1: Oke, siap Dedi Bono yang sedang goyang-goyang kaki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya nih dari Mang Yudin tuh katanya. Telur nduk-nduk apa sih ora bundel? Bundel apa sih Pak? Bulat ya. Bundar kalau bulat ya, ya untuk jajar, jajar emang Yudin ya. Nah itu dia untuk dadar, orang bulat, orang bundar ya. Oke langsung baik ya, langsung untuk lagu Eki, lagu Eka Goda Lanang ya yang sudah di request untuk Mama Happy, seorang sing lagi nikmati rumah mewahnya. Oke selamat mendengarkan.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya, iya, iya, iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh, boleh, boleh, tebakan, tebakan, tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya, bebek, bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek, apa ya, bebek habis jatuh?
3: Bebek ini, bebek stres. Bebek, bebek, bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. Ih juga ya, bebek beko. Bebek beko. Apa, Asna?
2: Apa ya, Asna, ayo.
0: Ayo.
2: Bebek apa, Asna?
3: Bebek kuyang.
0: Bebek kuyang.
2: Benar, bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa, Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya, itu mah gampang. Bebek sing miring, baik. Bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini, Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
1: Bebek gigi empat.

di acara kita di Fans sudah. Dan ya rekan terima ya, tadi sudah diputarkan ya. Kita masih berlanjut nih, karena masih ada waktu ya Fans sudah, dari jam 11 sampai jam 15 nanti rekan terima. Sekarang sudah menunjukkan jam 13 lewat 42 nih, waktu di studio nih rekan terima semuanya ya. Dan RT juga kepengin nih ya memberikan tip nih untuk kali ini ya, ultra flu blister dan flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu yang mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu yang komposisinya lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Itu dia ya rekan prima, jadinya kalau memang siang lalu nanti malamnya dingin ataupun hujan ya, lalu harus bertugas lagi untuk keesokannya, kesehariannya ya capek ya, tiba-tibanya batuk ya, boleh dong biar gak bingung ya dengan tip yang tadi ya rekan prima. Dan ada WhatsApp nih dari Mama Billy ya, dari Mama Billy. Ini ucapannya, assalamualaikum Pak RT, Bunda. Oh ini Bunda Mary. Bunda kaget, kenapa keluarnya siang-siang? Nah, ya, ya Anda kaget, saya juga. Iya Bunda Mary, betul sekali ya. Memang biasanya RT keluarnya pagi, ini kok awan-awan gitu ya. Ini juga RT sedang apa, takut jadi hitam nih nanti kulitnya ya. Waduh, padahal baru sedang mutihin ini RT ya. Kenang apa? Kenang matahari maning. Aduh, gagal nanti ya jadi gantengnya nih. Tapi tenang aja nih RT ya, si tampan yang pemalu gitu ya. Yang lagi mutihin gitu, yang gantengnya di udara gitu. Kalau habis siaran kembali ke asal. Iya, masih setia nih dengan rekan prima di acara kita ya Fansura. Tenang baik Bunda Mary, tetap setia kok, yang pentingnya RT-nya ya di sini untuk nemenin rekan prima semuanya ya dengan lagu-lagunya yang asik. Tarling-tarling ya, gitare karo sulinge. Ya tadi juga sudah di request, semoga menghibur ya rekan prima semuanya. Dan ada kabar-kabar juga nih rekan prima ya, dikutip dari locknews.co.id. Dan ini adalah catatan yang berprestasi ya untuk ketahanan pangan kita nih di Indonesia ya, di

Bagaimana hasil panen nih di Junti Kedokan nih, tembus 3,9 ton per hektar. Jadi ini rekan prima, hasil panen yang memang ditargetkan oleh Bupati Luki Hakim kita ya, dengan hasil yang melimpah ini ternyata juga diraih prestasinya oleh di Desa Junti Kedokan, Kecamatan Junti Nyuwat nih, Kabupaten Indramayu, yang dengan yang biasanya hasil panennya hanya 7,7 ton per hektar, kini melonjak ya hingga mencapai 13,9 ton per hektar. Camat Junti Nyuwat Ali Alamudin mengatakan hasil tersebut didapat berdasarkan pengukuran perkiraan hasil panen yang mengambil sampel di areal seluas 2,5 dikali 2,5 meter dengan berat sampel mencapai 8,7 kg ya, sehingga estimasi total mencapai 13,92 ton gabah kering giling atau GKP per hektar. Dan Alamudin ya saat ditemui usai praktek ubinan di Desa Junti Kedokan pada hari Selasa 12 Mei 2026. Ya, dan ini merupakan hasil dari para petani di Desa Junti Kebon ya. Dan ini merupakan hasil dua kali lipat dibanding hari biasanya ya, didapatkan dari kombinasi teknik yang tepat dari kelompok tani Sri Kandi. Ya, itu dia ya rekan prima, kabar yang mungkin menggembirakan ya di masa-masa panen ya, di masa panen di hari ini. Ya, mungkin sebagian ada yang sudah panen, ada yang sudah nandur lagi, sebagian lagi ada yang baru memanen begitu ya. Ya, kalau kita melihat lagi untuk para petani ini juga perlu adanya keberlanjutan ya, seperti yang dipraktikan ya di Mahat Azaitun, bagaimana keberlanjutan para petani ini didukung oleh adanya ekstrakurikuler pertanian yang dilakukan oleh pelajar kelas 10, 11 dan juga 12 di Mahat Azaitun ya. Melalui ekstrakurikuler pertanian ini, para pelajar ini diajarkan dari peralatan-peralatan dasar dan juga manual ya, seperti bagaimana cara dia menanam, menyemai dan juga sampai membuat ini ya, petakan-petakan ya, sebagai salah satu dari kurikulum yang diterapkan, yaitu kurikulum yang novum gradum ataupun revolusioner, sebagai lompatan revolusioner yaitu kurikulum LSTEAMS, Law Science Technology Engineering, lalu ada Art Mathematics and Spirituals ya. Ini memadukan antara teknik ya, antara juga keilmuan dari segi matematik dan juga sains ya, semua menjadi satu ya di dalam kurikulum LSTEAM, yang memastikan bahwa para petani ya, para pelanjut ya di Mahat Azaitun melalui petani-petani mudanya ini dapat mengkombinasikan ya antara tradisional dan juga kontemporer ya, seperti penggunaan mengingat ya saat itu saat panen ya, pernah menggunakan teknologi tradisional yaitu lantaian, artinya dijemur nih untuk padi-padinya ya, diarit lalu digantung di bambu ya, dijemur di tengah sawah ya, kemudian juga memakai teknik adanya penggilingan ya, dengan cara itu memakai gerabak gitu ya, lalu dijemur juga, setelah dijemur nanti juga dikarungkan ya, nanti digiling ya, ada mesin gilingnya di sana yang cukup modern ya. Oh, bukan cukup lagi ya, itu sangat modern sih
Iya, karena hanya beberapa tempat ya, beberapa, mungkin satu-satunya yang sebuah lembaga pendidikan yang memiliki mesin modern, yaitu rice milling modern ya. Rice milling sistem ini ya dapat menggiling beras ya dengan kapasitas silo ya 1000 ton. Ini juga dapat memastikan bahwa gabah ataupun beras ini dapat digiling ya, dapat disimpan lebih lama dan lalu digiling ya, untuk mencukupi kebutuhan pemakanan untuk para pelajar dan juga para sivitas Mahat Al-Zaitun. Bayangkan ya, kalau tidak ada itu semua ngandelin dari mana itu ya makannya, bingung-bingung deh. Kalau tidak ada pertanian, kalau tidak ada penggilingan beras modern ya, lalu kalau tidak ada sawahnya juga, waduh, itu dijamin ya pada kelaparan ya. Karena untuk para pelajarnya aja bisa 3.000 sampai 4.000, belum sivitas Mahat Al-Zaitun ya. Nah, di dalam kawasan pendidikan yang terpadu ya, di dalam ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya, dari mulai PAUD, dari mulai pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, lalu tingkat atas, dan juga perguruan tinggi, waduh ya, maka perlu adanya namanya ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya, dari mulai pemakanan, dari mulai adanya pertanian, dan juga adanya penggilingan beras ya. Di samping itu juga ada pelengkap-pelengkap lainnya, yaitu keamanan juga sangat penting sekali, keamanan, lalu ada kebersihan dan juga laundry dan semuanya ya, menjadi satu ya. Dan ini menjadi salah satu model ya, menjadi satu model pendidikan yang modern, yang memang bisa dicontoh ya, karena berdormitori dan juga memiliki kurikulum ya, kurikulum yang memang sudah tepat nih ya, untuk menjawab abad 21 ya. Karena kurikulum yang ada saat ini hanya mencakup STEM ya, yaitu science, lalu ada teknologi, engineering, dan matematik ya. Dan ini dirasa kurang ya, sangat kurang, di saat para pelajar ini ditekankan hanya untuk hafalan saja ya. Namun di Mahat Al-Zaitun sudah menerapkan namanya kurikulum ELSTEAMS ya, yaitu Novum Gradum, suatu lompatan besar dalam kurikulum wajah pendidikan Indonesia ya, yaitu kurikulum ELSTEAMS ya. Salam sukses untuk Mahat Al-Zaitun dan juga para pelajarnya yang memang sedang belajar ya. Semoga dari Mahat Al-Zaitun bisa keluar nanti menjadi para petani yang sukses untuk ketahanan pangan Indonesia, biar enggak impor begitu. Yuk kita dengarkan dulu nih untuk lagunya Jalur Langit dan juga Isep-Isep Tebu berikut ini ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Prima FM di Vensura Neng Keneki Neng Prima 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

emang cuaca-cuaca seperti ini ya, kadang panas dan juga kadang hujan ini, ya ini juga bisa dinamakan dengan musim pancaroba ya. Karena seringkali nih kita kadang tubuhnya ini ya, tubuh ini sudah siap dengan cuaca yang panas ya, dengan membayangkan wah ini sepertinya cuaca panas, memang harus banyak minum, lalu apa ya, beraktivitas di luar sebagaimana mestinya, tiba-tiba hujan ya. Ya ini bukan sekedar soal hujan dan juga panas sih ya rekan Prima, namun di dalam cuaca seperti ini juga dipengaruhi oleh perubahan atmosfer yang memang ekstrim dalam waktu yang singkat ya, bisa mengubah dari cuaca yang tadinya panas menjadi hujan ya, dengan drastis dan juga tiba-tiba ya. Bila ini dibiarkan rekan Prima, mungkin sedikit banyak bisa berdampak kepada tubuh ya rekan Prima. Ya dari pagi ke siang, siang ke sore dan juga sore ke malam, nih tubuh kita selalu bereaksi nih dengan cuaca yang ada ya. Ya cuaca cerah namun suhu meningkat drastis ya, namun tiba-tiba juga menjadi mendung dan juga hujan ya. Ya ini perlu adanya kewaspadaan ya rekan Prima. Ya untuk tipnya nih rekan Prima bisa menambahkan dengan mengkonsumsi vitamin C yang banyak ya rekan Prima, agar membantu daripada daya tahan tubuh dan juga membantu kita ya seperti mencegah daripada demam maupun flu ya. Ibarat kata vitamin C itu ya, huruf C-nya ini bisa menghangatkan diri kita ya, di leher ya, bisa di, kalau C ya, disemplangin gitu ya. Iya, artinya C itu bisa melindungi kita ya daripada cuaca dingin ya, sehingga tidak mudah untuk sakit ya. Karena banyak sekali ya vitamin-vitamin yang digunakan ini dari vitamin C ya, sebagai suatu vitamin yang memang untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Ya, bisa juga didapatkan dari berbagai buah-buahan ataupun makanan ya. Buah-buahan juga penting ya rekan Prima untuk menjaga kesegaran tubuh kita nih. Ya, dan untuk kesehatan ya di cuaca-cuaca yang panas ini ya, biasanya perlu diwaspadai dengan adanya debu ataupun resiko diare ya. Lalu ada saluran penyakit, saluran pernapasan

perlu diwaspadai ya rekan Prima. Dan di lingkungan, dengan sekarang sudah berkurangnya pohon-pohon, ini juga bisa menambah resiko nih, adanya resiko terserang penyakit nih di tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini ya. Ya, dengan adanya pepohonan mungkin bisa membantu kita ya rekan Prima, karena pohon itu juga salah satu yang memastikan udara itu bersih ya, dari debu-debu yang berterbangan, lalu juga oksigen ini juga melimpah ya apabila ada pepohonan, dan ini juga membantu kita nih daripada berbagai virus gitu ya. Jadi ya rekan Prima, memang untuk kondisi cuaca seperti ini, jangan lupa ya rekan Prima untuk selalu bisa menjaga pola hidup kita ya, baik dari pola tidur, pola makan, pola istirahat ya, maupun menjaga pikiran kita tetap positif ya rekan Prima. Ini juga bisa membantu nih. Ataupun sekarang ada yang sedang tidur-tiduran gitu ya. Iya, menikmati cuaca hari ini memang nih enak banget ya kalau memang sedang bersantai di rumah nih. Ini juga ada nih kabar nih, sampai ada perlombaan nih di Korea, ini namanya perlombaan tidur siang ya. Iya, mengingat padatnya kesibukan yang menimpa

para pekerja yang ada di Korea Selatan ya, rekan Prima. Ini juga menginisiasi dari pemerintah metropolitan Seoul ya. Seoul itu berarti di Korea nih, dengan menggelar kontes tidur siang tahunan yang bertajuk Power Nap. Ya, ini berlangsung di kawasan Taman Sungai Han ya, sebagai bagian dari agenda musim semi. Dan ini nanti para peserta membawa tempat tidur masing-masing, selimut ataupun boneka ataupun kacamata, karena ini berada di taman yang terbuka ya, rekan Prima, untuk lomba tersebut. Ada jurinya juga. Jurinya ini nanti akan meninjau kualitas tidur masing-masing para peserta. Siapa yang tidurnya paling cepat dan juga nyenyak ya, itu yang akan dinilai. Seperti halnya ada salah satu peserta yaitu Yo Miyun ya, berumur 24 tahun yang mengaku mengikuti lomba karena mengalami kesulitan tidur dalam keseharian dan berharap dapat memanfaatkan momentum ya di lomba tersebut untuk beristirahat dengan lebih baik ya, mengingat para pesertanya juga banyak dan juga diikuti oleh peserta dari berbagai usia ya, dimulai dari 24 hingga 80 tahun pun ikut dalam kontes tidur siang ini. Waduh ya rekan Prima. Iya, mungkin juga bisa nih menjadi inspirasi ya di lapangan Hargelis gitu ya. Lomba tidur siang ya, ditemenin oleh fans Tura. Iya, nanti RT nih yang jadi ininya nih, jadi DJ-nya nih ya, mencarikan lagu-lagu tarlingnya. Iya nih nanti berhadiah, nah berhadiah kasur air, nah enak kali ya kalau tidur di kasur air nih siang-siang ya. Jadi ini kasurnya nanti diisi air dulu ya, airnya air dingin dong, jangan air panas juga bisa ya. Waduh enak jadinya, anget ya. Oke deh, daripada menghayal lagi ya rekan, memang kita putarkan dulu nih untuk lagu yang berikut ini. Lagunya apa itu? Kesepian. Selamat mendengarkan.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Neng Prima FM, Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Ya, makin awan makin nyengat ya, jam 14.25 waktu di Prima FM ya, rekan Prima. Semangat terus ya, walaupun cuacanya memang bikin ya, yang punya skincare ini jadinya ngumpet-ngumpet ya. Iya, larangan skincare ya, daripada kena debu ya, kena aduh nih kepanasan gitu ya. Iya, assalamualaikum Merdeka. Halo, halo. Oh, ini dibisukan ini untuk Kang Ibeng nih, mungkin kepencet ya Kang Ibeng. Untuk itu tombolnya tuh ada yang namanya dibisukan tuh. Mikrofon, gambar mikrofonnya itu coba dipencet maning. Iya, mungkin kalau enggak dicoba lagi ya untuk Kang Ibeng nih. Iya nih ya, karena Kang Ibeng nih tadi sudah diangkat tapi ternyata apa ku ya? Iya, mungkin boleh dicoba lagi ya di nomornya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Nah, baru bisa.
1: Kalian bisa. Nang kene iki, nang Prima.
0: Nang Prima FM, Radio Nomor 1 Indramayu Barat ya. Halo Kang Ibeng.
1: Halo juga Pak RT.
0: Agina ngendi? Sehat. Agina ngendi?
1: Nang rumah Pak RT lagi.
0: Agi ngadem ya. Waduh.
1: Asgal kerapok sing Bugis.
0: Anak sing panen ya, nang Bugis ya. Bene panen ya. Oke.
1: Okay. Nang Rastim lagi wingi. Ning suwatane ngrabok ning gurine kenang Rastim kon.
0: Wah, pantesan nang Rastim gatel-gatel. Aduh, kunang. Mau anak apa? Anak gabagan kunang kono nang. Krungu
1: wingi, wingi tuh.
0: Wingi ya.
1: Iya, wingi. Oh, cuma ning kono maning nang Rastim. Sukatani Laban.
0: Laban ya. Waduh. Padahal ya parekku ya. Ora sisan bae ya mengumah nang Rastim ya grabage ya.
1: Iya pling. Mon. Mancing. Mancinge ku sing gang nang Rastim, kulone nang Rastim.
0: Kulone ya. Oke, selamat bersibuk-sibuk ria nih. Berarti grabage ya. Agi panen ku ya. Grabage agi laris, laris, laris.
1: Ya rekus lagu Pak RT.
0: Ayo.
1: Nah. Anune lagune Jaluk Ping Pitu.
0: Anune Jaluk Ping Pitu.
1: Iya, Jaluk Ping Pitu Pak RT.
0: Oh, Jaluk Ping Pitu. Waduh pasti.
1: Salam salam ini.
0: Oke, siap.
1: Tanggo nang Rastim. Yang udah masuk. Terus Emirat Minan tuh. Karma Maratmina.
0: Oke.
1: Okay. Mister Gono, Capur, Bapak Salim, Ibu Tuti, Bu.
0: Ibu Tuti.
1: Mini, awas. Medek Mini.
0: Ya.
1: Tanggo Pak Lebih, terus Ibu Sukina, Mama Indah, Mama Paujan, Mama Aldin.
0: Oke.
1: Terus Nok Bintang Unyu-unyu. Terus Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
1: Tunggu Kang Rian, Karuki Metal, Cak Bur. Buat semuanya aja lah, spesialnya buat Mama Isaka.
0: Kanggo Mama Isaka.
1: Ditunggu lagu nih Pak RT.
0: Jaluk Ping Pitu ya.
1: Ping Pitu. Malah
0: Ping Pitu. Iya, oke deh.
1: Ucapannya assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Iya, kanggo Kang Ibeng ku ya, ora gelem ping siji ya, ping loro be ora gelem ya, beli gelem. Aduh, gelem ping pitu ya Kang Ibeng. Iya, pantesan bae ku ya matane wis apa. Iya, tetap semangat tapi ya. Oke, itu dia. Untuk Kang Ibeng ya, tadi sudah request lagunya. Assalamualaikum merdeka.
2: Merdeka.
0: Halo Kang Salim.
2: Fansura.
0: Ning
2: kene iki ning Prima.
0: Ning Prima FM radio nomor 1 di Indramayu.
2: Indramayu Barat.
0: Iya, agina
2: mana RT sehat RT?
0: Sehat alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini
2: cuacanya cetar banget nih RT ya.
0: Cetar membahana.
2: Iya. Lagunya yang cocok apa nih, panas-panas RT?
0: Panas.
2: Ngaplang-ngaplang RT.
0: Oh, ngaplang-ngaplang. Oke. Okay.
2: Iya, panas-panas itu ngaplang-ngaplang RT.
0: Baru mau ngomong ini ngemut asem ini. Iya ya.
2: Aduh, ya udah menjelang sore juga panas gini RT.
0: Iya.
2: Oh, sampai jam 3 ya RT, pansirannya RT.
0: Nanti jam 15.
2: Oh, betul jam sekali. Jam 3 masih ada waktu ya. Oh, salam-salam nih RT. Buat Nang Rasi, Mister Bono, buat Bu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir. Yang punya rumah mewah RT.
0: Betul.
2: Buat Mimi Epi. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Teh Nani sama Kang Paninya juga. Buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk nih.

0: Maaf Am Lele, buat Mama Titan, Mama Nenek, buat Teteh Soleha, Cak Pur, Ma Odang, Mama Ara, Ma Endang juga, Kang Ibeng, yang lagi di rumah Kang Ibeng udah pulang Gerabak.
1: Iya nih Kang Ibeng baru ini ya, bisa
0: iya. Nih ya, bos, juragan Gerabak RT. Kalau di Kertanakan juragan terus bang, ini mah juragan Gerabak.
1: Juragan Gerabak ya.
0: Iya. Buat Uyut tuh juragan terus bang, Kang Rian juga. Buat Kang Aman, Bintang Unyu-Unyu, Kang Wanta, ya Pamungkas.
1: Iya.
0: Kang Dasmo sama Teh Isahnya, Kang Rojaya, buat Yuni, Atari, Bunda, buat Haja Supriyati, yang punya masakan Mutiara Minang, Unisanti.
1: Unisanti.
0: Iya, Bunda Rini, Bunda Mary, buat Abade Kutil, buat orang Banten, Asep Roland, buat Bang Peri di Aceh, buat yang punya alun-alun Kertanegara, Mama Dinda, pastinya Ujung Gebang, Sukra, Mama Nasma. Bahasa spesial buat PRT yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Itu dia Kang Salim ya. Emang nih panasnya ya Kang Salim. Ini panasnya memang bikin kita nih jadinya kepengen ngiup ya. Kepengennya kita langsung berteduh ya. Iya, dan lagu ya tadi ya, Jaluk. Bukan Jaluk Bumpi itu ya. Tadi. Oh, ngaplang-ngaplang sih. Iya. Iya. Iya, dan juga ya kita iya, walaupun siang nih tetap semangat nih, kita dengerin dulu nih untuk lagu-lagu ini yang ada di Prima FM ya. Iya. Ya, kita dengarkan dulu sebuah lagu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di acara kita Fans Sura Neng Keneki Neng Prima 95,8 Radio Nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: teh. Ajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus, lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti, teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Hmm. Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh, teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong, teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan, teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh, nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih, teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posikan, teh.
1: Oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salponnya ya, teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Enggak.

Iya, tidak terasa ya rekan Prima, kita sudah di penghujung acara ini untuk fans Sura Neng Keneki Neng Prima FM Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Terima kasih yang sudah bergabung ya, sudah berpartisipasi dalam acara kita di fans Sura ini ya. Terima kasih untuk Anda, Mama Indah, ada Teh Isa, lalu ada Ibu Sukina.

Nah, Kang Salim ya, Kang Salim, Kang Ibeng dan juga Mimi Ratminah mauku ya. Ya pokoknya yang sudah bergabung nih, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan prima, serta mohon maaf bila apabila ada lagu yang belum bisa diputarkan ya rekan prima. Terima kasih juga untuk Ibu Tuti nih, waduh Ibu Tuti ya, terima kasih banyak mau bingkisane wis dipangan rame-rame ya, terima kasih banyak. Dan untuk fans sudah selalu jaga kesehatan, selalu menjadi keberkahan ya. Semoga lagu-lagu Tarling ya, tembang pesisiran yang tadi ini bisa menjadi tambah untuk kesel menjadi obat ya di hati rekan prima semuanya. Jadi hati ya dari senang, dari semangat maning ya, ngeruskakan pegawaian ya, maupun bersemangat ya untuk para nelayan, para petani dan pejuang rupiah semuanya ya. Tetap untuk menjaga kesehatan, jaga kerukunan ya. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan tetap di Prima FM, radio nomor 1 Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Di acara sekarang berdendang di Geboy You. Ya, oke, kita berdendang di Geboy ya. Silakan menerjemahkan terima untuk berpartisipasi di 0853218995 82.

0: RT nih untuk lagu-lagu di siang ini di hari Selasa ya, tanggal 12 Mei 2026. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, merdeka. Berdendang.
1: Gigi Boyu.
0: Waduh, waduh, waduh, semangat teh, semangat teh. Gigi Boy, Gigi Boy.
1: RT.
0: Yo.
1: Tadi teh sugan teh Bang Arya.
0: Iya, dudu.
1: Iya, punten ya.
0: Iya. Bebek
1: Bang Arya. Anak apa sepertinya Bang Bang Arya?
0: Anak pepatae.
1: Iya.
0: Bebek karo kuda. Ya beda. Nah, mongkonon.
1: Iya, beda. Berang tegas-tegas jadi iya gini Pak RT.
0: Kayak Pak RT sing duwe kumis tipis ya.
1: Berang Sundaannya.
0: Ayo.
1: Ali bobo-bohan deh.
0: Arek naon?
1: Ali bobo-bohan deh Kang.
0: Arek naon? Arek boboan.
1: Laguna Ali bobo-bohan deh.
0: Ali bobo-bohan.
1: Jaipongan, jaipongan. Klasik itu kelimingan.
0: Mm-mm, klasik ya. Oke.
1: Iya. Buat Ibu Sugina sayang.
0: Mm-mm.
1: Buat Mama Indah.
0: Iya, Mama Indah.
1: Mam Paujan.
0: Mm-mm.
1: Mam Prati.
0: Mm-mm.
1: Mimi Epi.
0: Mm-mm. Apa maning?
1: Siapa maning ya? Nang Rastim. Mama Paujan, Mama Paujan maning baik.
0: Mm-mm.
1: Mama Odang. Omara.
0: Mm-mm.
1: Nokrina. Buat Mama Billy.
0: Mama Billy.
1: Ibu Tuti sayang.
0: Mm-mm.
1: Mama Alvin.
0: Oke.
1: Okay. Ayang tekang.
0: Iya.
1: Kang RT sudah tekang Arya.
0: Kabobohan ya, kabobohan ipot ya.
1: Bobok alim bobogohan deui.
0: Kabobohan deui.
1: Alim bobogohan deui.
0: Oh, alim.
1: Bobogohan deui.
0: Alim bobogohan.
1: Bobogohan deui.
0: Bobogohan deui.
1: Iya.
0: Naon teh? Iya. Heeh. Oh iya iya iya oke deh.
1: Ada.
0: Ada dong. Ya, sing ini kan, sing ini. Singkin.
1: Ya, sok, coba.
0: Benar?
1: Oh, lain.
0: Lain.
1: Lain kelining kalau juga mah gamelan, gamelan juga.
0: Oh. Arepe jaipongan apa?
1: Jaipongan.
0: Oh, arepe jaipongan ya. Singkin ki. Ngek.
1: Nah itu.
0: Oh iya benar ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir.
1: Ya buat Ibu Sukina.
0: Oke Ibu Sukina.
1: Ayo mau pukulan deh Ibu ah.
0: Ayo.
1: Pongan putus dari putus dari.
0: Hmm. Lamun kitu kumahanya. Hmm.
1: Bosen sudah oke Pak RT.
0: Ayo yang
1: pukulan deh ge putus dari putus dari.
0: Nggih boy dulu deh.
1: Kan polana geus jadi saraki oge ninggalkeun geuningan.
0: Tuh kumaha damang euy, kumaha darah mang euy. Hayu atuh. Sok. Yuk.
1: Abdi kepok. Pak RT anu bager. Ari mambogohan deung.
0: Yuk.
1: Abdi bosan Kang Salim. Putus deui, putus deui.
0: Aja maning-maning.
1: Pegat benang. Bisa disambungkan deui. Tata gedean Pak RT, musiknya.
0: Okay.

0: Alhamdulillah ya. Waduh, mau suarane ya. Memecah langit. Iya, tapi enak nih apa suaranya pancen ya, apik nih. Baru dengerin nih soalnya suaranya Tete Isa.
1: Baru dengerin.
0: Ih,
1: Sarofian enggak diingat baru dengerin.
0: Iya, maunya dengernya Dedi Bono melulu.
1: Iya.
0: Raja Eho ya.
1: Iya, si Raja Eho buat Dedi Bono.
0: Iya, nganggo Eho.
1: Siap RT.
0: Yo.
1: Buat Pak RT.
0: Makasih.
1: Pesia khususnya buat Ibu Sukina saya.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah. Ketemuannya rekan prima ya, prima prima.
0: Oke.
1: Buat apa kutil? Buat apa kutil? Ucapan PRT.
0: Monggo.
1: Ya, permios. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Itu dia. Ibu Sukinah yang senang sesundaan, yuk digeboy. Digeboy maning, yuk maning. Siaran kita nih berdendang, berdendang, karena cuma 1 jam nih. Siapa yang ingin ya request lagunya, mangga atuh ya, kita karaokean bareng di acara kita nih berdendang ya. Seperti tadi Teteh Isa. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka
0: menetas
1: saya.
0: Merdeka Mimi Hajah Supriyati. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kakak waras.

0: Mimi aja nih pasti arep karaoke nih ya.
1: Nah, ya kayak
0: Kepri men, kesuwen.
1: Orang anger sama mau ngomong aja.
0: Oh iya.
1: Anu daerah kue.
0: Kayak kue. Iya. Mau anak Teh Isa ku, suaranya apik ya, apa lagu sesundaan. Mimi aja cepriatin ada sesundaan apa talingan?
1: Talingan banget, Sunda.
0: Talingan baen.
1: Iya.
0: Iya, wes sarapnya apa ki Mimi Haji Supriyatin?
1: Duda kagok.
0: Apa?
1: Duda.
0: Duda kagok. Duda kagok.
1: Iya, kayak Kang RT.
0: RT mah.
1: Kang RT mah. Duda beli.
0: Duda beli.
1: Yang dulu. Barengan Dakarok.
0: Iya. Di pada kena kalau mene. Iya. Iya, Duda kagok kanggo
1: Mimi. Cantik.
0: Super.
1: Cantik. Are,
0: Revaldi ya. Santi and the Revaldi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan Mr. Konang.

0: Waduh. Ruwet gue. Ya. Ajalah. Urusannya.
1: Jangan berpakan nih mereka. Kalau kangen saya kau ngabin penyakit.
0: Jadi ruwet mengko urusannya.
1: Bagaimana kesembuhan kita mana kang RT?
0: Aja nanti ketumpuhan.
1: Ketumpuhan kandit. Bukan ditambah nih. Kerabut yakin. Kerabut dan tigang.
0: Waduh.
1: Tak begitu yakin. Kang RT nengokin. Tak ada dinosaurus ya.
0: Ada gula, ada semut ya. Anak RT disemuti, digerumuti bu ya.
1: Alamak ah.
0: Mam, omong ya. Naja.
1: Oh, kalau mah panan mau nak ngerti banyak tak pendapatkan.
0: Waduh.
1: Apa ya. Duit? Ayo kang, pada tahu dia sudah cerai. Jadi daripada kita nih di luar, panan mau mau pendapatan lah. Jadi nak pendapatan yang lebih besar kang.
0: Waduh.
1: Harus angkrok melanggi gemuk g, melanggi labrak. Ya aduh ya kan RT waktu nih ya.
0: Pada-pada Mimi Haji Supriyatin semoga senang ya bahagia. Oke.
1: Kan RT yang paling sayang, paling aman, paling setia. Radio Primane.
0: Oke.
1: Ucapannya 95,8 Prima FM Radio Indramayu, sing paling nomor 1, sing paling markotok, top.
0: Markotok.
1: Markotok.
0: Matur suwun Mimi Haji Supriyatin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Kebang jalan lempo yang kemana kuning tidak dicukati nara balik sekiki ketemu maning karena radio Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya. Oke, terima kasih untuk Mimi Hajah Supriyatin ya yang telah menyumbangkan lagu ya. Iya, sejen kalau RT ya, RT mah menyumbangkan lagu udah disumbang beneran ya. Beda kalau Mimi Hajah Supriyatin, kalau Teisa apa maning ya Teisa suarane. Benek lunguku suarane Teisa ya mengkonon ya. Mau lagunya apa tuh? Nenena Kang, kelapa muda. Nah, taunya itu cuma itu aja. Didorong-dorong lah. Iya, tadi sudah sesundaan, udah talingannya juga udah ya. Silakan untuk rekan terima nih. Yang mau karaoke nih masih ada waktunya ya. Tapi kita akan sepertinya rehat dulu sejenak ya. Ambil minumnya dulu nih sebelum mulai untuk karaoke ya, atau liriknya mau dihafalin dulu boleh ya. Iya, sing penting aja nganti kun ku apa keselak apa. Iya, pas lagi nyanyi keselak, waduh nggak enak ya. Iya, dan kita akan kembali lagi nih Rekan Prima setelah yang satu ini, tetap di acara kita berdendang. Yuk berdendang, yuk gay boy, di gay boy yuk.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

di Gay Boy, di Gay Boy. Ya, di acara kita nih di Berdendang untuk karaoke nih rekan prima semuanya ya. Ya, langsung bergabung nih di 085321899582. Ya, dan ini emang enak sekali ya rekan prima kalau kita karaoke sore-sore. Iya. Apalagi kalau sedang menikmati kopi, sudah sarapan apalagi ya. sarapan, makan di waktu sore gitu ya, menemani makan di waktu sore ya. Ataupun yang sedang di jalan nih, barangkali ngantuk ya, bisa juga nih dengan Berdendang kita ya. Di karaoke kita nih bersama-sama di Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Dan kalau ST suruh nyanyi itu kayaknya kurang bisa ya, kurang hafal nih. Taunya yang itu tadi, Akang Kelapa Muda, Es Lilina, Akang Kelapa Muda. Aduh, kalau suruh nyanyi nih, nyanyi apa ya ST ya nih. Ya, salam-salamnya dulu kali ya. Mungkin ada yang kita cek dulu di WhatsApp-nya nih, apakah ada yang salam-salam. Iya. Iya, ini tadi ya, Bu Tuti ya. Terima kasih kembali, kata Ibu Tuti ya, karena tadi sudah kirim-kirimnya ya. Bu Tuti, terima kasih kirim-kirimnya. Yuk. Dan ini mungkin lagu yang biasa nih ya. Ya, siapa nih yang masih ingat nih lagunya? Mungkin juga ada yang senang nih dengan lagu ini. Ini lagu ini sering banget sih diputer ya.

Oke, nampaknya Ente sudah bersiap-siap dulu nih. Pemanasan dulu mungkin. 1, 2, 3 ya, rahang. Pemanasan rahang nih, kerongkongan juga. Iya, mudah-mudahan lancar nih ya. Ayo sambil menunggu nih untuk rekan prima yang ingin bergabung ya. Oke, ini dia nih. Mungkin ini lagu yang enak nih untuk kita dengarkan sama-sama nih. Oke.

Oke, terima kasih. Gulung ya, baru mulai. Esok aku akan pergi lama kembali. Kembali apa ke Lambi nih?

Aduh, nih harus jemput. Iyo, sikile dipidek ya, main suaranya melengking. Aduh. Iya. Langka wedon iki ya, kudune ana duet iki. Iki dari lanang malik wadon apa ya aku. Aduh.

Banda. Oba! Yuk, siap-siap yang di ujung. Yuk, ada yang butuh air? Air bah?

0: Terima kasih ya, terima kasih Bapak supir. Iya, itu dia ya rekan Prima nih, percobaan ya, percobaan ya suarane RT ya. Percobaan ya, seberapa hancurnya begitu ya. Iya, semoga yang kurang dengar nih menjadi plong gitu ya. Ya, ataupun yang tadinya ya apa ya, tadinya aduh kayaknya nih butuh sesuatu gitu ya. Ya mungkin bisa terobati ya dengan tadi adanya suara RT gitu ya. Iya, mengobati yang tidak kurang lancar begitu ya, pas dengar RT jadi lancar. Ya, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka.
0: Iya, Merdeka.
1: Merdeka. Mantap suaranya ya, Pak RT nyanyi tadi ya.
0: Oh iya, itu iya. Tadi kalau suara ceweknya itu kakinya diinjek.
1: Iya.
0: Mengapa?
1: Lagi suaranya ya.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kurang oli ketone ya, tapi masih
1: kurang. Kurang banyak.
0: Kurang ngacir ku suarane.
1: Iya.
0: Nih, Deddy Bono ada sesundaan apa talingan? Apa dangdutan? Oke. Dangdut lawas biasanya, dangdut lawas biasanya.
1: Ya udah lawas nih, lagunya Roma Irama nih, lawas nih.
0: Roma Irama ya.
1: Terpaksa judulnya.
0: Terpaksa.
1: Terpaksa, itu lama itu ya.
0: Terpaksa, iya. Aku terpaksa, iya. Karena dia.
1: Masa kayak gitu.
0: Oh, salah ya. Harus ganti ya. Terpaksa.
1: Iya.
0: Romlah, romlah. Terpaksa.
1: Iya.
0: Yo, Sisan.
1: Aduh, udah jauh suaranya. Si gerung-gerung aja, bener jauh.
0: Oh iya, udah jauh ya. Kurang di.
1: Gerung-gerung aja, udah ngumpet
0: tuh. Udah ngumpet ya. Kurang di ini mungkin dari Bono.
1: Kurang sajen.
0: Nah,
1: sajennya kurang.

0: Ayo,
1: mantul, mantap betul.
0: Subang digoyang.
1: Iya.
0: Kedokan bundel digoyang.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Oke. Salamnya buat semua.
0: Yuk.
1: Ben Radio Prima, di mana saja berada. Iya.
0: Cici, Loro, Telu.

0: Selalu sekali lagu ya.
1: Iya.
0: Selalu lagu. Ah,
1: lagunya selalu sekali nih.
0: Selalu iya. Lagu apa dong tadi? Iya. Goyangnya susah goyang.
1: Nah.
0: Goyangnya susah. Iya.
1: Ayo. Nah, mantap. Oke. Hoba. Asik.
0: Dicepetin ya.
1: Mantap. Oh iya. Disawer mau.
0: Iya.
1: Disawer jadi. Dicepet.
0: Dicepet jadi.

0: Waduh. Terpaksa aku ya.
1: Ini mau ketawa sendiri jadi. Tadi slow, enggak tahu sekali ya. Terus ini cepat ya.
0: Iya iya iya.
1: Lucu lagi ya. Ada aja lagi nih.
0: Terpaksa gue ya lah, nyanyi ini terpaksa. Iya.
1: Ada dah ya terpaksa namanya, sama juga terpaksa. Iya. Jujur aja ya.
0: Durung disawel.
1: Durung. Durung ya apa?
0: Durung disawel apa lambati ya. Wis disawel. Wis disawel nyepeti.
1: Jadi bingung ya. Lagu apa?
0: Ya lagu ya sungguh terpaksa.
1: Ya, terpaksa itu namanya terpaksa.
0: Iya.
1: Iya. Oke lah gitu aja ya.
0: Iya iya. Jadi ya. Jadi terpaksa aku ya.
1: Iya.
0: Jadi salam-salamnya terpaksa. Terpaksa beli.
1: Terpaksa semuanya. Terpaksa buat semuanya gitu ya.
0: Iya iya iya. Yeah. Terpaksa
1: jadi,
0: sih
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi bono irama ya. Jadi yeah. Bono irama jadi
0: lengkap yeah. Namanya. Dipaksa kaken ya. Jadi bono yeah. Irama
1: iya. Yeah.
0: Terpaksa kalau tersiksa wis pada ya.
1: Iya iya.
0: Aduh. Iya iya iya oke. Dipaksa sih ya jadi mekonon ya.
1: Iya. Yeah. Jadi kayak gitu.
0: Aduh. Jelas ya. Iya iya, ya wis. Heeh, ya wis.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Terpaksa ya. Heeh. Iya, terima kasih Dedi Bono ya. Harus terpaksa ku Dedi ne ya. Dipaksakan jadi Bono irama malah jadi lagu ku lambati anak sing nyepeti ku wis disawer malah nyepeti ku ya. Aduh terpaksa banget pula gue. Ya dan asalkan prima nih. Iya untuk lagu-lagunya memang ini dicarikan ya. Untuk tadi ternyata lagu ya. Lagu tadi yang tadi terpaksanya kurang ya. Kurang terlalu maksa mungkin tadi lagunya ya. Untuk Dedi Bono ya. Mungkin nanti dicarikan lagi nih untuk yang versi lainnya nih. Karena tadi selalu lambat ya piano nenek sing organe tuh. Maksudnya sing dolan, aduh sing dolan. Yang main organ nah ku nyebutnya ke primen ku. Iya sing dolan organe lambat ya. Dorong mangan ketoneku mau ya. Iya oke nanti dicarikan lagi ya untuk Dedi Bono. Dan tadi sih juga iya sudah mendengarkan suara RT tadi ya. Iya Pak RT lagi berdangdut. Iya sih Pak RT. Yuk ah di geboy jareku ya. Yuk ah di geboy jare mama indahku. Konduetku mauku jare teh soleha. Assalamualaikum Merdeka.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menang?
2: Iya, enggak ada ini ya.
0: Wah.
2: Masih lagi enggak?
0: Salamnya baik.
2: Oh, salam baik.
0: Teh Isa. Oh. Iya.
2: Saya kosong iya, Pak.
0: Iya mau wis terpaksa ku Dedi Bono ku. Terpaksa nyanyi ne Dedi ne. Iya. Iya.
2: Buat semuanya aja ya. Buat oli loro konon kan.
0: Wah, wow. Beli oli. Nah. Beli oli Teh Isa.
2: Ya.
0: Wah, itu lagi nikmatin suara RT.
2: Mama Pak Ujan pada mendik ini.
0: Dia ya, ku.
2: Iya. Pada langka.
0: Ku ana. Ana Teh Soleha tuh. Mau.
2: Iya, Mama Soleha sayang. Menyanyi dong ma.
0: Yuk, Mama Indah yuk, juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, itu dia ya, rekan prima untuk lagu-lagunya ya yang sudah diputar dan request ya. Dan ternyata nih rekan prima ya kita sudah di penghujung acara juga nih rekan prima. Tadi sudah ada beberapa yang masuk ya rekan prima. Dari mana ku? dari Teisa sing mau ya. Sing sesunda susundaanku. Teisa, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Ada Mimi Haji, Mimi Haja Supriyatin, juga ada Dedi Bono yang terpaksa mau ya. Semoga menghibur nih untuk karaoke-karaoke-nya ya, untuk rekan prima semuanya ya. Yo, salam-salamnya juga tadi ya sudah disebutkan tuh. Iya. Dari mana tuh tadi yang sudah masuk di WhatsApp juga ya. Aduh, udah diisinku ya dengar suarane RT mau. Waduh, biasanya nih suaranya disimpan ya. Enggak diumbar nih biasanya RT tuh kalau nyanyi itu ya. Iya, baru kali ini ya. Mengapa? Mengapa Mbok Darmi? Nah, apa emang lagu itu lagu kesukaan RT sih ya sejak dulu ya, sejak dulu tuh. Kalau ada orkes pasti deh ada lagu itu. Soalnya dari jauh tuh denger nadanya teteng teneteteng. Iya, katanya begitu ya. Pasti langsung keinget pasti ya sama lagunya ya.

0: rekan Prima semuanya, semoga terhibur juga ya. Untuk para petani nih yang ada dimanapun Anda berada ya, selamat yang sedang panen ya. Semoga panennya melimpah ruah. Yang sedang nandur juga nih, semoga tidak ada halangan ya dalam tandurnya. Semoga dapat bibit yang bagus, dapat pupuk dengan harga yang bagus ya, terus nyedot juga airnya juga bagus gitu ya. Dan emang kita sudah ada di penghujung acara. Untuk di acara kita nih, acara berdendang di Geboy You, ya matur kesun sangat ya untuk rekan Prima semuanya nih. Ya, untuk pejuang rupiah juga nih yang sedang bertugas ataupun yang memang masih nandur ya, masih di sawah ya. Ya, pokoknya untuk rekan Prima semuanya ya, yang sedang di rumah ataupun sedang di jalan ataupun sedang di lahan ya, tempat-tempat ataupun sedang bertugas ya di kantor-kantor ya, terima kasih sudah menyaksikan acara berdendang di acara kita ya di Geboy You di Prima 95,8 FM Radio Nomor 1 Indramayu Barat RT. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan nih mungkin di hati rekan Prima semuanya. Dan untuk rekan Prima yang telah masuk ya, ada Teh Isa, Mimi Haja Supriyatin dan juga Dedi Bono. Yang belum masuk mungkin bisa dicoba lagi di hari esok ya, di kesempatan yang sama nih, dari jam 15 sampai jam 16 di acara berdendang di Geboy You. Dan sampai jumpa lagi nih RT mengucapkan semoga semuanya sehat selalu dan juga selalu rukun dan juga rukun di Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You. Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You. Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain.

Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana dia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya. Apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak? Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima semuanya. Hai hai hai. Kembali lagi di MP3 dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti. By the way rekan Prima, sementara lagi-lagi MP3 diambil alih sama Disti sendiri lagi ya rekan Prima semuanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang mau cerita-cerita boleh banget di hari Selasanya ini, nanti bisa langsung chat aja di WhatsApp ya, atau nanti mau telepon juga boleh banget di MP3 senggol-senggol di jam 7.50 sampai jam 8.10 maksudnya gitu ya rekan Prima. Tapi gimana nih kabarnya rekan Prima hari ini? Wah, kalau di sisi alhamdulillah baik ya. Dan terlihat cuaca di luar sana cerah sekali. Dan tadi siang Disti dapat kiriman dari Ibu Tuti. Terima kasih banyak Ibu Tuti mie ayamnya. Wow. Padahal tadinya niatnya siang Disti gak mau makan gitu kan. Ternyata dapat kiriman mie ayam dari Ibu Tuti. Terima kasih banyak Ibu Tuti, enak banget. Disti suka sama baksonya. Gak tahu kenapa kok baksonya enak gitu ya. Dan itu tuh bakso atau pentol ya, rasanya tuh kayak bakso pentol gitu ya, atau pentol bakso gitu. Itu enak, Disti suka. Disti suka, kapan-kapan Disti mau deh ke warung mie ayamnya Bu Tuti nih. Tapi buat rekan Prima juga ya, buat kalian yang mau atau suka sama mie ayam nih, pecinta mie ayam banget, boleh deh kalian mampir di warungnya Bu Tuti ya, yang kalau nggak salah nggak jauh dari Prima deh, pokoknya nggak jauh dari Prima, cari aja tuh warung mie ayam Bu Tuti, pasti di situ ya kan. Itu enak banget mie ayamnya, karena kalau Disti sih ditanya suka mie ayam atau bakso, kalau Disti lebih suka sama bakso, karena kalau mie ayam tuh tergantung kan, kayak selera gitu. Nah mie ayamnya Bu Tuti ini enak banget. Tapi kalau versi rekan Prima nih, kalian tim mie ayam atau bakso sih? Kalian tim manis-manis atau asin-asin nih?

Itu dia lagu dari Cinta Laura Kiel ya. Rekan Prima tahu kan sama Cinta Laura Kiel? Wah, itu nih buat kalian yang masa-masanya dulu pas zaman-zaman masih sekolah gitu ya, centil-centilnya. Pasti kalian suka dengerin lagu Cinta Laura, Tasya Kamila, terus juga siapa namanya? Citra Scholastica ya, yang lagunya Pasti Bisa or Everybody Knew, kayak gitu-gitu rekan Prima. Dan tadi Disti sempat nanya ke rekan Prima, ada gak sih kalian atau kalian itu tim manis atau asin-asin? Nih ada Kak Sofan Marsus yang ada di Gantar ya, katanya aku tim manis Kak, aku lebih suka mie ayam daripada bakso. Kasih tahu aku dong di mana warung mie ayamnya Bu Tuti. Tahu gak sih warung mie ayamnya Bu Tuti itu ada di Harko. Di mana ya? Kalau dari Prima itu kanan jalan setelah Sate Tanjakan. Ya pokoknya deretan situlah ya. Ada apa namanya? Warna hijau. Disti ingat banget warna hijau warungnya. Warna hijau tuh. Boleh banget nih buat Kak Sofan yang suka sama mie ayam ya. Kapan-kapan mampir ke situ, enak banget mie ayamnya Bu Tuti, guys. Disney masih belum move on nih, padahal dimakan udah jam berapa tadi? Jam 2 atau setengah 3 tadi. Thank you ya Bu Tuti ya. Terima kasih ya Bu Tuti ya. Tapi nih rekan Prima, gimana kabarnya hari ini? Disney berharap kalian baik-baik aja ya. Karena hari Selasa itu ya kita masih jauh sama yang namanya weekend gitu kan, hari Sabtu atau Minggu. Jadi kita harus enjoy sama pekerjaan kita di hari Selasa ini, betul? Betul. Dan tau gak sih rekan Prima, kalian tahu kan yang tadi Disti bilang Tasya Kamila? Tasya Kamila itu salah satu penyanyi cilik ya, penyanyi cilik yang kelahiran tahun berapa ya Tasya Kamila ya? Sebentar. Pasti kalau yang suka sama lagu dangdut mah taunya Tasya Rosmala. Bukan. Beda lagi. Ini Tasya Kamila. Tasya Kamila itu penyanyi cilik yang lahir di tahun 1992. Ya kan? Tahun 92 itu, tahu enggak sih? Ada apa namanya? Sebenarnya kecewa menurut dia kali ya. Karena salah satu lagunya

Waduh, waduh, waduh. Ada apa nih sama Sound Music Indonesia ya? Yang apa namanya? Suka naro lagu di aplikasi gitu kan. Nah, kalau tadi siang di Stichek sih masih ya namanya Tasya Rosmala. Padahal penyanyi aslinya tuh Tasya Kamila. Eh, tapi lucu banget tahu Tasya Kamila. Dia punya satu anak cowok ya. Unik banget anak cowoknya ini tuh. Uniknya apa sih? Anaknya cowok ini suka banget sama kipas. Jadi dari yang kipas kecil sampai kipas yang besar, dari yang dipegang terus juga yang ditempel di tembok atau di apa? Di atap ya. Di atap sana. Dia tahu merek-mereknya, dia tahu seri-serinya, lucu banget. Sama kayak Tasya Kamila yang satu ini. Nih, mungkin buat kalian yang belum tahu lagunya Tasya Kamila yang Say No tuh kayak gimana, nah, kita dengerin bareng yuk Tasya Kamila Say No.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Prima FM, aku Syakira Holika dari Seman Satu Anjatan. Aku pengen deh request lagu Bertaut by Nadine Amiza. Nah, aku pengen request lagu ini karena menurut aku relate aja sih. Jangan lupa diputerin ya. By the way, aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Fiera rasa ini. Wah, baru juga sore ya, belum malam, udah mulai galau-galau aja nih. Itu salah satu requestan lagu dari rekan Prima yang ada di TikTok nih. Hai Kak Hani, selamat sore Kak Hani dari Indramayu Kota nih. Disini mau sapa-sapa dulu ya buat rekan Prima yang ada di TikTok nih. Rame banget. Karena disini tadi dapat gift of topik koboy. Wah, terima kasih banyak Kak Hani Ali. Katanya dulu suka dengerin Prima. Terus dia nanya, oh ternyata Radio Prima masih ada ya? Masih ada dong. Selamanya bakalan masih ada. Nanti mungkin kalau Disti udah gak ada di sini, ntar anak Disti atau cucu Disti ya, siapapun itu yang menggantikannya ya. Gitu. Disti mau sapa-sapa dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok. Ada L dari Tangerang ya. Hello L. Ada Kak Sky juga yang dari Kalimantan. Ada Teteh Nia, halo Teteh Nia, apa kabar Singapura. Ada Kak Sandra Putrami, ada Kak Rosi, ada Izul Haq Hussein, ada Kak Pemuda yang dari mana ya, dari Tangerang juga. Sama ada Kak Lukman nih yang dari Manggungan Haur Gelis. Halo Manggungan Haur Gelis, selamat sore. Terus ada Kak Iwan juga, ada Kak Suprianto Cah Pindangan Indramayu Kota hadir tuh. Sama ada lagi Kak Septiadi dari Anjatan. Aku Indramayu bagian Anjatan teh tuh. Halo Anjatan, selamat sore Anjatan. Kak Lukman Fauzi tuh yang dari Desa Manggungan. Manggungan. Terus ada siapa lagi ya? Ada Ray dari Gabus Wetan. Halo Ray. Tadi sih katanya Ray lagi on the way mau balik ya dari warung sayur. Mungkin dia lapar dan sepertinya sekarang sedang menikmati makan sorenya. Buat rekan Prima juga nih yang jam segini udah mulai makan sore, selamat makan ya rekan Prima semuanya. Dan tentunya ditemenin sama lagu-lagu MP3 yang asik banget buat ditemenin di sore hari ini. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, yang mau request lagu boleh langsung chat aja di WhatsApp di 0853 2189 9582.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

galau. Disitu juga gak ngelarang-larang buat kalian request lagu galau gitu ya. Kalau kata El sih yang ada di Tangerang, kalau dengerin lagu Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu Beda ini, cocoknya tuh sambil mojok gitu ya, sambil mojok meratapi nasib. Aduh Kak El, seberat apa sih permasalahan di kehidupan kamu yang sekarang El? Katanya kamu kemarin KTP sama STNK-nya udah aman nih, besok mau berangkat ke Bandung, mau ngedatengin ceweknya, ayangnya wisuda. Hati-hati di jalan ya El ya. Dan rekan Prima semuanya, tentunya kalian masih dengerin Prima 95,8 FM ya kan, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mbak Etri masih bareng Disti di jam 18.05 ini. Dan kalau ngomongin galau, terus juga ya any problem gitu kan, ada permasalahan apapun itu ya, entah permasalahan percintaan, karir, keuangan gitu ya, pasti Gen Z itu ditanya kenapa nggak apa-apa kok, kenapa aman kok. Kalian gak tahu kan itu artinya apa? Mungkin buat kita-kita yang Gen Z tahu kan artinya gak apa-apa tuh, gak apa-apa kok atau aman kok itu apa. Itu artinya sebenarnya mereka itu padahal kenapa-napa. Dan kita kaum Gen Z itu gak perlu solusi, tau gak? Perlunya tuh kita langsung dikasih gitu nih kan. Maksudnya ya dikasih wejangan tuh ya, didengerin sih sebenarnya. Kalau buat kita Gen Z nih ya, didengerin sih didengerin, tapi ya kurang lebih 50-70%. Sisanya itu kayak mikirin, aduh lagi-lagi dapat nasihat, lagi-lagi dapat solusi, aku tuh cuma pengen didengar aja kalau lagi curhat. Udah cukup satu itu aja rekan Prima. Tapi nih di sini rekan Prima yang ada di TikTok malam hari ini udah banyak banget ya. Wow, ada 19.000 orang nih yang nemenin Disti di TikTok. Hai, selamat malam semuanya. Kalau di sini sih ada Kak Chandra, ada 21.000 orang. Halo, selamat malam semuanya warga Indramayu, Cirebon, Majalengka, Subang, Sumedang, semuanya selamat malam ya. Di sini MP3 yang nemenin kalian, yang kalian mungkin lagi jam segini tuh lagi ngapain ya? Scroll TikTok nggak sih? Scroll TikTok atau nggak sambil ngopi gitu ya? Di sini ada Disti nih yang nemenin kalian dengan lagu-lagu pop. Mungkin buat kalian yang baru bergabung di live TikTok Prima, ya kan? Mau request lagu pop boleh banget, langsung aja komentar di kolom komentar. Nggak usah malu, insya Allah nanti Disti cariin ya requestan lagunya. Karena tadi ada beberapa lagu yang di requestin sama rekan Prima, ada yang belum ada koleksinya. Dan ada tadi yang request lagu Raja dengan judul yang lain, tapi karena gak ada, Disti udah puterin BBC ya, Benci Bilang C.

toko buah Mama Fahmi, lollipop Sekarchan RZ. Hai, selamat malam semuanya. Di sini Disti ya yang nemenin rekan Prima semuanya. Mungkin sampai jam 18.30 atau sampai jam 7 nanti, karena by the way si Baim masih on the way. Dan ini dia tadi Kak Chandra request lagu Putih Bersamamu. Setelah itu kita puterin lagu Gigi 11 Januari, requestan lagu dari Kak Pemuda yang ada di Tangerang.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Prima FM Indramayu. Aku Syifa dari Pacitan, Jawa Timur. Malam ini aku pengen banget deh dengerin lagu Kacamata dari Afgan. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku buat jangan terlalu ngerubah diri biar disukain orang lain. Tapi kadang kita juga lupa kalau cinta itu harusnya yang bikin kita nyaman jadi diri sendiri, bukan jadi orang lain. Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Itu dia lagu Gigi dengan 11 Januari ya. Kalian pasti tahu banget sama lagu Gigi, dan Gigi itu emang identiknya dengan lagu yang 11 Januari itu ya. Begitu lagu 11 Januari dari Gigi ini dirilis tahun 2007 dan itu masuk di albumnya dia yang Peace, Love and Respect ternyata. Jadi ceritanya itu tentang perjalanan cinta sepasang kekasih gitu yang berusaha bertahan dalam suka dan dukanya. Nah, selain itu juga yang bikin spesial dari lagu Gigi yang satu ini ya, yang judulnya 11 Januari ini, ternyata itu terinspirasi dari kisah nyata vokalis Gigi sendiri. Tahu kan siapa namanya? Arman Maulana. Nama istrinya itu dulu dia tuh sinden OVJ ya, Opera Van Java yang ada di Trans7. Namanya siapa ya? Sebentar aku cari dulu. Dewi Gita deh kalau gak salah deh, atau Dewi Sinta ya, ya pokoknya di antara dua itulah ya, Dewi Gita atau Dewi Sinta. Nah, terus juga di 11 Januari ini jadi tanggal pernikahan mereka berdua, Arman Maulana sama sinden Dewi Gita atau Dewi Sinta ini. Keren kan lagu itu kan? Masih buat kalian yang kelahiran 2000-an atau 90-an juga playlist-playlistnya tahu sama lagu yang Gigi 11 Januari ini. Dan by the way, di sini Disti mau lanjut lagi ke lagu berikutnya ya. Jadi buat rekan Prima yang mau request lagu boleh banget langsung aja caw ke WhatsApp kita di 0853218995982. Dan Disti mau sapa-sapa lagi nih buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Ada Kak Aska Ramadan. Iya benar Ramadan, ada KL, ada Kak Sky, ada Kak Sofan Marsus, ada Mas lalu, ini masa lalunya siapa? Bukan masa lalunya Disti kan? Bukan. Ada Cassandra Putrami, ada Mas Arik, sama Disti mau salam-salam sapa-sapa juga nih buat rekan Prima yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, mengingat jalan Indramayu, apalagi yang dari Horgelis ke Gantor itu ada beberapa meter gak ada lampunya. Jadi lihat kanan kiri, lihat depan belakang ya. Takut banget tuh kalau yang depan gak ada lampunya. Kayak motor Disti dong. Loh, itu mah ngomongin motor Disti sendiri. Iya, motor Disti yang belakang lampunya mati. Udah nih Disti langsung puterin aja nih requestannya Kak Chandra. Katanya dia pengen diputerin lagunya Fis The Panturas yang Gelora. Buat rekan Prima juga yang mau request lagu boleh banget langsung aja request di WhatsApp ya.

0: Are you tired?
1: Oke. 95,8 Prima FM. Eh, ada yang baru nih suaranya nih.
0: Ditanya are you tired, ternyata oke.
1: Ini mati headphone-nya.
0: Oh iya.
1: Dengar.
0: Adakah sekarang?
1: Belum.
0: Nah, enggak tahu tuh.
1: Kenapa nih kok tumben sih metong? Nah, itu tuh tadi istilah-istilah anak-anak tahun 2000-an kayak metong tuh artinya.
0: Oh iya bener, metong.
1: Iya kan?
0: Alemong.
1: Alemong. Karena memang di zaman itu di zaman itu ya di tahun 2000-an itu tuh sampai ada aku lupa namanya siapa tuh nerbitin kamus bahasa-bahasa alay.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya ampun, aku di sini panggilnya Bunda Nimas ya. Cece gitu ya.
1: Cece
0: gitu ya. Cece Nimas gitu ya. Cece nih, rekan prima kita lagi ada bareng sama Cece Nimas nih ya.
1: Eh, gimana suara aku di MP3 bagus enggak Kak Sky?
0: Iya tuh Kak Sky, gimana suaranya Cece Nimas nih? Dalam pagi Bunda Nimas kan. Nah, sekarang jadi Cece Nimas.
1: Kak Sky, bagus enggak suara aku di MP3? Apa tuh?
0: Ada salam kenal Radio Prima FM, Radio Ne Wong Haurgelis. Semoga sukses selalu di udara. Mantap. Tuh, ada 900 ekor. Ada Omara Kebab Indramayu. Eh, boleh kali kebabnya sini.
1: Aku suka banget tuh sama kebab.
0: Mm-mm.
1: Karena ada tortilanya tuh kan.
0: Iya, tortilanya yang enak.
1: Iya, tortilanya tuh enak tuh.
0: Eh, tapi ya, Ce ya, selain metong, alemong, itu tuh bahasa-bahasa ini gak sih? Maksudnya cowok lekong gak sih?
1: Iya, emang dulu tuh begitu gitu.
0: Terus cewek-ceweknya pada ngikutin gitu ya.
1: Karena ada kamusnya dulu.
0: Oh.
1: Siapa sih namanya sih? Aku lupa deh. Si Derby ya atau siapa gitu.
0: Derby Romeo?
1: Bukan. Bukan. Aku lupa.
0: Oh.
1: Jadi tuh memang ada kamusnya bahasa-bahasa kayak gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh, jadi mereka buat mereka yang belum kayak gaul gitu ya, beli kamusnya.
1: Nah, dulu tuh kita kalau nggak pakai bahasa-bahasa kayak gitu tuh jadi kayak kurang gaul aja. Gitu. Kayak tadi ih, laki jadi lekong.
0: Lekong.
1: Mau jadi mawar.
0: Baru tahu kali itu. Itu kalau aku baru tahu, cuy. Serius.
1: Iya, dulu gitu. Dinda mawar katanya gitu.
0: Apa itu artinya?
1: Aku mau.
0: Aku mau Dinda mawar. Ada enggak you mau kamandose? Apa sih?
1: Iya.
0: Yeah. Kamandose.
1: Iya.
0: Sama siap sapose.
1: Emang begitu tuh. Terus itu. Misalnya kalau bisa gak jelas jalan-jalan, kalau jalan-jalan iya mau kemana? Jelong-jelong, mbak.
0: Iya, pasti ada belakangnya ada boanya. Jelong-jelong, mbak. Itu nggak cewek nggak cowok itu,
1: iya,
0: cek.
1: Iya.
0: Serius, cek.
1: Iya.
0: Cowok juga gitu, cek.
1: Iyalah.
0: Astaga.
1: Iya. Karena memang begitu.
0: Lucu juga ya.
1: Apa? Mawar tinta, gitu.
0: Apa itu artinya?
1: Enggak, katanya gitu.
0: Mawar tinta.
1: Mawar tinta. Tinta tuh enggak.
0: Oh, oke. Lucu-lucu juga. Lucu juga.
1: Mungkin yang ada di TikTok pernah enggak ngedenger bahasa-bahasa kayak gitu ya? Kalau misalnya pernah, coba di-share.
0: Iya nih, kita nostalgia bareng ya di zaman 2000-an awal ya, Cuy ya.
1: Iya, betul.

0: gitu.
1: Angemo ada lagi.
0: Sampai akhirnya enggak Dani Ahmad beli lagu Dhani yang
2: Ahmad.
0: Absurd. Iya ya.
2: Ahmad Dani.
0: Neneng nong neng neneng nong neng.
2: Iya itu
0: gara-gara bahasa Indonesia dipleset-plesetin begitu jadi akhirnya neneng nong neng.
2: Iya lagi sama ini yang siapa namanya yang nyari unana itu tahu enggak?
0: Apa tuh?
2: Tahu enggak, Bang?
1: Oh ya.
2: Itu siapa sih itu? Siapa sih namanya? Mawar ya?
1: Justin Bieber.
2: Dia rambutnya tuh panjang. Nah, terus enggak tahu kenapa dia bisa ngomong. Tapi tuh lagunya kayak gitu. Itu. Enggak tahu dia namanya siapa, lupa ya. Mawang. Namanya Mawang.
0: Mawang. Ada yang tahu ya di TikTok ya?
2: Pasti ada yang tahu, itu viral banget tuh di YouTube dulu.
0: Oke.
2: Zaman-zaman SMA 2016-2017 tuh.
0: Jadi ini di TikTok kita rame ya. Rame sama orang-orang Kalimantan nih. Tadi ada apa namanya? Bung Ramli.
2: Benar, ada Bung Ramli LCMA nih.
0: Iya, Bung Ramli tuh dari Kalimantan.
2: Iya, Kalimantan Selatan,
0: Banjarmasin,
2: betul. Bukan, itu Sahil on the way. Iya kan, tapi kalau ngomongin Kalimantan tuh ada yang lagi viral tuh di daerah sana. Ya cuy ya.
0: Itu wah, keren banget loh viralnya. Sampai akhirnya MPR bersuara karena menonaktifkan MC dan juga jurinya.
2: Oh gitu. Aku belum melihat berita yang selanjutnya karena aku ngelihat akun TikTok MC dua cewek sama cowok itu, yang cewek menonaktifkan komentar.
0: Okay.
2: Kalau yang cewek dia buka dan komentarnya tahu enggak sih, Ce?
0: Apa?
2: Eh, tolong dong buka itu Buti komentarnya, kasih tahu tuh yang namanya Cindy. MC yang cewek ya.
0: Yeah.
2: Kasih tahu tuh Cindy komentarnya dibuka, jangan ngebungkam. Baru juga jadi MC, belum jadi MPR. Udah ngebungkam komentar.
0: Tapi itu sempat jadi viral juga karena harusnya MC tuh enggak boleh gitu sih sebenarnya. Aku kan bertahun-tahun jadi MC gitu ya. Enggak ada hak MC itu mengatakan seperti itu sebenarnya.
2: Iya kan?
0: Iya kan? MC itu kan cuma hanya sebagai guidance gitu. Jadi tuh enggak berhak menentukan udahlah nanti lihat aja tayangan ulangnya tuh nggak bisa, nggak boleh.
2: Iya, terus si gitu. Cindy juga bilang itu hanya perasaan adik-adik saja.
0: Iya, nggak boleh seperti itu. Memang sih harusnya namanya juga kan cerdas cermat, ya kan. Harusnya tuh teknologinya juga harus disesuaikan, ya kan. Pakai VR kayak di sepak bola ya nggak?
2: Iya. VAR. VR apa ini ya?
0: Pakai VAR. Pakai VAR.
2: Ada saposi itu. Cek ada saposi itu, Cek.
0: Salah bahasa-bahasa itu,
1: Eko.
2: Gentos.
1: Nanti kita aslinya. Jangan ntar saya didatangin sama.
2: Astagfirullah. Kalau kata Cenimas mah buntet ya. Udah tuh.
1: Jangan nanti saya datang.
2: Oh my god. Gitu ya.
0: Ya udah ya, aku pamit dulu ya.
1: Nanti ada waktunya.
2: Nanti ada waktunya.
0: Tapi ngomong-ngomong, itu yang apa namanya yang cerdas cermat itu sangat disayangkan sih.
2: Iya benar.
0: Karena memang itu dikhususkan untuk mengembalikan marwah dari apa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kok iya.
2: Gitu ya.
0: Begindang
2: deh. Oke, okay, thank you ya, Ce ya. Hetong-hetong di jalan nong. Terus apa dong?
1: Kok bisa?
2: Itu kata bunda.
1: Di
2: jalinan. Hetong-hetong di jalinan ya, Ce ya.
0: Ada montat lagi.
2: Eta.
1: Wah, itu mas saya bahaya.
2: Itu bahaya, ntar malah didatengin. Nah kan Puteta datang lagi. Suara Rekan Prima itu suaranya Cenimas ya. Jadi buat Rekan Prima yang masih mau dengerin MP3 dengan keseruannya, yang obrolan yang asik, terus stay tune terus aja ya bareng Disti dan juga Baim nih nantinya di Prima.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Selamat malam rekan Prima semuanya. Disti kembali hadir di diary MP3 untuk membacakan diary rekan Prima semuanya yang mungkin kalian sedang merasakan perbedaan di hari ini atau ingin mengutarakan keluh kesahnya. Di diary MP3 hari ini kita ada dari Kalimantan yang ya lagi-lagi ada Kaskai yang memang setiap hari dia selalu menuliskan kisah kehidupannya dan apapun itu yang dirasakan di setiap harinya melalui diary. Day Diary. Hari ini aku belajar satu hal yang paling sulit diterima oleh hati. Tidak semua yang kita cintai harus menjadi milik kita. Kadang semesta hanya mempertemukan, bukan untuk dipersatukan. Hanya untuk memberi rasa, lalu perlahan mengajarkan cara merelakan. Aku pernah berpikir bahwa cinta selalu tentang bersama. Tentang saling menggenggam tanpa takut kehilangan. Tapi ternyata cinta juga bisa hadir dalam bentuk paling sunyi. Mendoakan seseorang dari jauh, melihatnya bahagia meski bukan dengan kita. Rasanya memang tidak mudah. Ada banyak malam yang dipenuhi pertanyaan. Kenapa harus dipertemukan kalau akhirnya dipisahkan? Namun semakin dewasa aku mulai mengerti. Mungkin beberapa orang hadir bukan untuk menetap, melainkan untuk mengajarkan arti tulus tanpa syarat. Aku tidak membenci karena pergi. Aku juga tidak menyesal pernah jatuh sedalam ini. Karena lewatmu, aku tahu bagaimana rasanya mencintai dengan sepenuh hati. Meski akhirnya harus belajar ikhlas dengan kenyataan. Dan malam ini, aku sadar cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta adalah tentang merelakan dengan hati yang tetap mendoakan.

0: apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Tadi gak ada suaranya ya?
1: Ada dong.
0: Enggak, ini gak ada.
1: Oh iya, itu tadi kata Ce Nimas gak ada.
0: Oh, harus dilem biru berarti nih.
1: Harus dilem biru. Aduh, pulang-pulang dari Indramayu kota mau bawa virus.
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Bis pulang dari kapal. Enggak. Astagfirullahaladzim. Jangan rekam prima semua. Astagfirullahaladzim.
1: Aduh.
0: Rekam prima semua, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik dong.
0: Maaf banget ya kalau misalkan Baim baru menyapa rekan prima semua hari ini.
1: Iya nih, dari mana aja banyak nanyain loh. Kak sendirian aja, Baim mana, Sahil mana?
0: Disti bukannya biasanya sama so?
1: Ya kan, sama siapa? Ay, dari kemarin ngomong sendiri.
0: Gila dong. Orang gila.
1: Enggak dong, ngobrolnya sama rekan prima di TikTok, di WA.
0: Kita hari ini ngomongin soal istilah ya. Sebenarnya belum banyak sih kalau ngomongin istilah tahun 2000-an. Baim kan lahir tahun 2006 ya. Jadi Baim belum tahu terlalu banyak soal istilah-istilah tahun 2006.
1: 2006 ya, enggak, maksudnya USD kan pasti tahu lah, nonton TV. Kalau artis-artis tuh pada ngomongnya Alemong. Terus ya gitu-gitulah banyak.
0: Yang alay-alay gitu lah.
1: Iya, yang alay-alay. Iya benar, yang alay-alay.
0: Baim sih dulu enggak nonton yang alay-alay gitu maksudnya.
1: Tapi di Dahsyat ada loh, kan si Olga suka ngomong.
0: Enggak nonton Dahsyat.
1: Terus gak nontonnya apa?
0: Nontonnya ini yang Super Sekali.
1: Apa itu? Enggak tahu.
0: Hah? Enggak tahu. Mario Teguh.
1: Oh iya, Mario Teguh.
0: Super Sekali.
1: Mario Teguh, Kick Andy. Tuh, tontonannya si Baim ya, Mario Teguh sama
0: tapi
1: Kick Andy.
0: Dulu Dahsyat tuh kan di jam sekolah kan. Jadi enggak tonton lah gimana.
1: Enggak kok, dia pernah jam pagi. Jam pagi kita belum sebelum berangkat sekolah.
0: Jam pagi sebelum berangkat sekolah.
1: Iya, jam 6.30 lah.
0: Tapi
1: dia udah live.
0: Kalau berangkat sekolah dulu tuh enggak nonton Dahsyat. Nontonnya tuh Upin Ipin atau enggak SpongeBob yang pagi-pagi tuh biasanya.
1: SpongeBob emang ada ya? Kalau pagi-pagi Dora masa? Dora sama tuh Rudy Tabuti.
0: SpongeBob. Jangan
1: SpongeBob.
0: SpongeBob jangan ya.
1: SpongeBob.
0: SpongeBob jangan, SpongeBob ngeri.
1: Iya, SpongeBob itu ya maksudnya ya rekan prima ya. Iya itu lagu filmnya Rudy Tabuti, Dunia Kapur tuh, Chalk Zone.
0: Kalau sekarang namanya Dunia Nikel.
1: Dunia Nikel.
0: Iya, Dunia Nikel.
1: Enggak lagi, udah Dunia Sawit sekarang.
0: Oh, Dunia Sawit.
1: Apa-apa di mana-mana sawit. Tapi ada kemarin truk di daerah Kalimantan, kasihan, padahal baru dibikin sawitnya, baru dibikin minyak, bocor.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kasihan banget, baru juga diproduksi udah bocor.
0: Enggak pakai roti Jepang.
1: roti Jepang apaan, roti Jepang?
0: Itu tahu yang di warung-warung.
1: Iya, di warung-warung kan emang banyak roti, iya.
0: Nggak salah aku nyebut merek ya.
1: Jangan dong.
0: Roti ini. Lupa namanya, roti apa sih itu?
1: Roti apa? Roti Sumimasen.
0: Yang dari Aoka apa sih?
1: Aoka. Iya tahu Aoka sekarang kemana ya, udah jarang deh kayaknya.
0: Roti yang sekali aku makan tuh langsung puning buat pala tuh, sumpah.
1: Masa sih? Serius?
0: Pengawetnya kayak banyak banget sih. Soalnya kan dia pernah dituduh karena waktu itu pakai apa sih? Gara-gara pengawetnya tinggi apa-apa, aku lupa ya. Pokoknya dikasusin kan. Tapi ternyata gak terbukti pas dibawa ke laboratorium. Katanya sih ada yang bilang, ya namanya persaingan bisnis cuma begitu ya. Whatever, cuman kalau aku pribadi, pas aku nyobain roti Aoka itu langsung pening kepala bener.
1: Terus juga kayak wanginya kayak gini apa, nyengat banget ya.
0: Wanginya tuh nyengat banget, pengawet gitu.
1: Mungkin kalau wangi-wangi bakery tuh kayak enak gitu kan. Terus kalau kayak kita lewat roti O atau lewat bakery manapun itu kan, wangi rotinya enak banget. Ini beda kalau Aoka tuh kayak ada wangi-wangi khas gimana gitu. Tapi ya cukup enak sih kalau buat sarapan mah gitu.
0: Masalah dulu aku makan buat sarapan.
1: Nah gitu. Aduh.
0: Jadi pusingnya sampai malam.
1: Pusingnya sampai malam. Tapi rekan prima enggak ada yang kayak gitu kan ya. Enggak ada kan, enggak ada kan. Tapi masih kita ngomongin soal istilah Gen Z ya kan. Anak Gen Z tuh kalau ditanya enggak apa-apa kan hari ini, kayak aman kan, udah aman. Kayak kamu capek enggak sih hari ini? Kamu siaran enggak bisa? Bisa. Bisa sebenarnya. Sebenarnya sih enggak bisa tuh, batuk-batuk.
0: Enggak. aman. Itu lagi acting kan Prima semua. Kan kalian tahu Boim kalau siang sama Disti kan isinya acting.
1: Capek kalau udah sama si Baim ya rekan Prima. Buat kalian nih nanti kita ada MP3 senggol-senggol ya.
0: Iya betul banget. Buat kalian yang pengen disenggol-senggol malam hari ini silakan di 0853 2189

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Aku berharap sih rekan Prima semua berkabar baik semua ya. Dan buat rekan Prima semua yang pengen request lagu atau telepon, silakan banget di 0853 2189 9582, bareng Baim dan juga Disti di malam hari ini. Oke rekan Prima semua, silakan yang pengen telepon nih, kita senggol-senggol dulu malam hari ini. Ada siapa aja nih di live TikTok Disti? Kita baca dulu yuk.
1: Iya, di sini ada Karini Setiaku, katanya Wong Reang tapi asli Indramayu dan sekarang tinggal di Tangerang. Halo, selamat
0: langsung
1: malam.
0: Langsung ada yang telepon nih Kak Sky nih. Oke, kita angkat dulu Kak Sky.
1: Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum Kak Sky. Loh, Kak Sky, Kak Sky yang mana?
1: Loh, mana suaranya? Halo.
2: Kak Sky.
1: Hai. Halo Kak Sky. Selamat malam Kak Sky. Oke, Kak Sky sedang apa nih malam-malam kayak gini?
3: Masih kerja Kak.
1: Buset, ini malam-malam kayak gini masih kerja. Lihat jam berapa nih, jam lembur. Ingat ya, kalau lemburan tuh jangan lupa minta gaji lemburan ya. Ntar kayak yang sebelah, tau gak sih Kak Sky?
0: Siapa? Sebelah mana tuh? Sebelah kanan, sebelah kiri?
1: PT sebelah tuh yang seragamnya warna biru, biru merah kuning ya kan? Tau gak sih Kak Sky?
3: Yang mana Kak?
1: Aduh, masa sebut merek sih? IDM, IDM. singkatannya IDM. Jadi kemarin tuh ada berita kalau mereka tuh karyawan IDM kalau lembur nggak dapat gaji lembur katanya.
0: Dapatnya apa?
1: Nggak tahu tuh, dapatnya cuma 3M. Terima kasih Mbak Mas katanya.
0: Dapatnya nasihat. Kaskai, aku baru pertama kali dengar suara Kaskai deh. Kaskai boleh ini nggak?
3: Kaskai
0: boleh teriak ini nggak? Teriak aku cinta Kalimantan.
3: Nggak.
0: Eh tapi akhir-akhir ini Kalimantan emang lagi banyak disorot mulu nih Kaskai ini ya.
3: Tahu tuh lagi banyak masalah.
0: Ada suara mod ini apa, ya gergaji
1: gitu ya. Aduh, emang Kaskai kelihatan banget lagi lemburnya. Tapi benar kan Kaskai, Kalimantan akhir-akhir ini juga ya banyak banget lah berita dari sana.
3: Iya. Hampir seluruh Kalimantan.
1: Duh, selain banyak dinosaurus yang masih ada, banyak berita yang miring juga dari Kalimantan.
0: Tapi sebagai masyarakat Kalimantan sendiri Kak Sky, itu pengaruh gak sih? Kemarin tuh yang ada demo lah, terus juga ada yang akhir-akhir ini kan juga yang soal apa tuh, pendidikan itu ya,
1: LCC, Lomba Cerdas Cermat.
0: Menurut Kak Sky gimana?
3: Kalau sini gak ada pengaruhnya, cuma yang kemarin aja pas BBM lagi susah.
0: Oh gitu. Ceritain gimana tuh Kak Sky? Boleh dong ceritain.
3: Baru hari Minggu ini udah mulai normal.
0: Oh udah mulai normal, alhamdulillah udah.
1: Harganya?
3: Mulai normal. Stoknya kalau harga normal aja.
1: Oh.
0: Stoknya cepet susah.
3: Karena pada panik semua tuh. Katanya BBM mau naik kan. Jadi pada naik, pada panik, pada ngisi semua. Terus suruh pomnya penuh antrian.
1: Oh, tapi tahu nggak sih, udah hampir satu pekan ini loh di pom SPBU Pertalit udah nggak ada. Terus Pertalit yang di pom mini-mini kayak gitu ya, harganya udah pada naik dari 12.500, 13.000, udah pada naik di sini.
0: Kalau di Kalimantan kan?
3: Aku ada lihat 45 per liter, nggak tahu di mana gitu.
1: Buset, itu Pertalit apa?
0: Kalau setahu aku tuh kalau di New Zealand sekarang harganya itu udah 40.000 malah per liter.
1: Itu apa itu?
0: Di New Zealand, bukan nggak tahu ya. New Zealand emang ada Pertalite.
1: Oh iya, nggak ada ya, nggak ada ya. Ya pokoknya harga minyak lah ya, minyak kendaraan mereka.
0: Iya betul. Oke Kak Sky, ada pen request lagu atau
1: senggol-senggol nih buat teman kerjanya tuh yang lagi di situ sambil dengerin bareng-bareng kan?
3: Kerjanya lagi sendirian Kak.
0: Oh sendirian. Temenin sama kuyang mau gak? Bukan temenin sama ayam. Kalau orang mantan temenin sama kuyang.
1: Kuyang.
3: Mau request lagu Usik ada Kak?
0: Lagu siapa?
3: Usik.
1: Ada ya, Feby Putri yang Usik ya Kak Sky ya.
0: Ada yang asik mau asik?
1: Asik. Asik senggol itu mah, asik senggol.
0: Nanti aku okay. Kita cari dulu ya Kaskai ya.
1: Iya, senggol-senggolnya Kaskai nih buat ayangnya mungkin.
3: Buat Sahil aja Kak.
1: Oke, okay, buat Sahil karena dia lagi gak siaran ya. Terus senggol-senggol siapa lagi, teman-temannya mungkin, teman-teman sekolahnya Kak dulu. Oh, Kak Chandra, oke. Okay.
3: Sama Kak Dinkam tuh.
1: Oh, iya.
3: Skripsinya.
0: Siapa?
1: Dinkam.
0: Ai.
1: Dinkam katanya semangat skripsinya.
0: Ini namanya cinta beda pulau ini. Namanya.
1: Ini. Tapi tahu enggak sih Kaskai? Itu sekarang dia buka laptop bukan lagi buat ngetik di Word ya. Bukan. Dia udah ketularan sama yang namanya game Roblox. Aduh.
0: Disti nih parah banget sumpah, Disti gak boleh gitu.
1: Astaga, ayah aja jarang loh ngeroblox di depan dia tuh, gak pernah bahkan. Dia ketularan temennya
0: Ngeroblox.
1: Roblox.
0: Oh, Roblox.
1: Bukan ngerokok, bukan ngeroblox.
0: Oke oke Kak Sky, nanti carinya lagunya sih yang Febutri yang Usik belum ada. Sepertinya adanya yang Runtuh, gimana Kak Sky Runtuh? Sama-sama tuh.
3: Boleh.
0: Oke Kak Sky.
1: Oke Kak Sky, terima kasih Kak Sky. Kapan-kapan lagi join di MP3 Senggol-Senggol ya.
3: Oke.
0: Bye-bye Kak Sky.
1: Oke, semangat buat Kaskai ini yang jam segini masih lembur. Tentunya buat rekan Prima juga yang mungkin jam segini masih lembur atau lagi perjalanan pulang.

0: Kaskai, walaupun lagunya runtuh, tapi semoga hari-hari Kaskai jangan runtuh-runtuh amat ya Kaskai ya.
1: Seharusnya ya.
0: Tapi rekan Prima semua, kita balik lagi di
1: MP3 Senggol. Senggol
2: barang antik nih, berkelas.
0: Oke, tadi udah Kaskai yang telpon di malam hari ini. Terima kasih untuk Kaskai yang sudah menelpon. Silakan buat rekan Prima semua yang pengen menelpon di 0853-218-9582.
1: Katanya emang boleh sekarang teleponnya, kan lagi play music. Sekarang boleh nih Kak Aldi. Boleh Kak Aldi, mau telepon langsung aja di Wawa ya, di 0853-218-9582. Malam Kak, halo, selamat malam Adil.
2: Muncul di mana-mana.
0: Ada Adil?
1: Ada Adil.
0: Dil, berangkat Dil, jemput nih Dil, jemput deh jam 8 Dil.
1: Nangis.
0: Hai rekan Prima semua, yuk. Siapa lagi pengen telepon nih, silakan nih. Kita senggol-senggol dulu. Tadi itu kan aku kan habis dari Indramayu ya.
1: Iya.
0: Jadi aku pengen senggol Pak Luki. Pak Luki, kita sudah hampir dua kali Pak Luki kita ingin bertemu Prima FM, tapi tidak kesempatan nih Pak Luki ini. Semoga yang ketiga kalinya jangan sampai kita gak ketemu Pak Luki ya.
1: Iya, ya pokoknya sampai kapanpun itu berusaha kita untuk bertemu dengan Pak Bapak Luki Hakim ya.
0: Benar sampai mas semua yang pengen senggol-senggol, yuk silakan yuk selenggar senggol untuk malam hari ini. Tadi ada siapa yang pengen telepon?
1: Kak Aldi mau telepon gak nih? Kata si Adil nih, otw, emang kemana Pak Lukinya Kak?
0: Ada Kak Hans di telepon, coba kita angkat dulu nih Kak Hans. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Hans.
0: Halo Kak Hans.
3: Ya, halo.
1: Ah, suara radionya boleh dikecilin dulu gak Kak Hans?
0: Ini lagi di mana nih Kak? Lagi di lapangan kayak suara ini kenceng banget Kak.
3: Ini ada di rumah.
0: Oh, ada di rumah. Kedengeran kayak ada suara angin gitu ya Kak ya. Apa emang lagi di mana nih Kak?
3: Ada di rumah.
0: Oh, maksudnya di depan kipas apa? Kayak suaranya kenceng.
3: Oh iya. Di depan kipas angin.
0: Oh, depan kipas angin. Okay. Pasti kipas anginnya nengok kanan, nengok kiri.
1: Iya tuh.
0: Sambil
3: kipas anginnya dipantulin sih.
0: Oh, dipantulin.
1: Iya, biar enggak tengok kanan, tengok kiri. Tadi, biar apa, sakit leher.
3: Suaranya
0: agak. Halo Kans. Wah, Kans menghilang.
1: Iya. Kak,
0: ya.
1: Kak Hans, Kak.
0: Oke, sepertinya Kak Hans jaringan terputus ya. Tapi nggak apa-apa Kak Hans, nanti telepon lagi. Sebelum itu kita lanjut dulu, ada lagu dari Tompi Menghujam Jantungku buat menemani rekan Prima semua yang malam hari ini bersama
1: Disti dan juga Baim.
0: Our special person.
1: Yes.
0: Di pangkuan kalian bersama Tompi Menghujam Jantungku.

0: lagi Butterfly itu emang masa-masa indah banget kayaknya ya.
1: Nah iya, lagi semua apapun itu ya pasti rasanya kayak aduh seneng aja gitu, happy bawaannya ya.
0: Tapi rekam rima semua, kita balik lagi di
1: MP3 Senggol Senggol Senggol
2: barang antik nih berkelas.
0: Oke rekam rima semua, malam hari ini malah jadi ngomong kayak Sinchan.
1: Iya suaranya Sinchan malam hari ini. Kita kembali lagi nih MP3 Senggol Senggol.
0: Pasti kalian tahu lah karakter Sinchan kan ya, yang iya lah malah jadi
1: mama,
0: tadi bisa
1: mama.
0: Oh iya kok tadi bisa sekarang gak bisa ya.
1: Iya suaranya mulai hilang.
0: Harus dilakukan secara tidak sadar gitu ya rekam rima semua.
1: Oke, coba dulu lihat udah ada siapa nih yang telepon.
0: Oke, sepertinya kita cek-cek dulu nih.
1: Iya,
0: ya.
1: Coba
0: HP-nya
1: kita
0: mati
1: cek-cek
0: lagi,
1: cek
0: gelap
1: dulu.
0: Nih.
1: Waduh.
0: HP-nya gelap lagi nih.
1: Oh my god. Kaldi, soalnya Kaldi komentar di TikTok katanya belum bisa angkat telepon kah katanya tuh.
0: Oh iya, di jangan diangkat tapi dijawab Kak.
1: Oh iya dijawab.
0: Kalau handphone diangkat. Ya bisa Kak, aku
1: ya
0: juga
1: bisa.
0: Bisa
1: diangkat
0: telepon,
1: bisa diangkat telepon. Kak Hans. Banyak yang Kak Hans gak telepon lagi nih, Kak Hans nih. Tadi sempat keputus nih.
2: Barang antik nih berkelas.
0: Cuman ya rekan prima semua, kita malam hari ini senggol-senggol agak sedikit terganggu kayaknya sama Bayum ya, batuk-batuk nih kayaknya.
1: Iya nih. Iya lagi.
0: Soalnya dari kemarin tuh aku juga sebenarnya gak mau, bukan gak mau siaran, mau siaran cuman karena lagi batuk nih jadi agak mengganggu.
1: Bener banget.
0: Bener banget lagi.
1: Iya.
0: Anisi mendukung rekan prima semua.
1: Eh tahu enggak sih, batuk terus juga sakit tenggorokan itu mengganggu suara banget loh, apalagi penyiar kan, penyiar kerjaannya cuap-cuap.
0: Makanya kalau batuk, pilek, sedih ya enggak lah, enggak ada adlib.
1: Benar, ultraflux.
0: Iya, cuman enggak ada adlib.
1: Kita enggak ada adlibnya.
0: Oke.
1: Nih rekan prima ya yang mau senggol-senggol di MP3 boleh banget 0853-2189-9582. Kak Aldi, by the way, Kak Aldi udah masuk belum nih? Belum di WhatsApp coba?
0: Belum nih, belum Kak Aldi nih, mana nih? Tuh, HP-nya gelap guys, sumpah. Aku pengen cari-cari, belum bisa nih.
1: Oh my god. Ditunggu ya Kak Aldi atau Kak Hans nih. Kak Hans tadi sempat keputus kan. Takutnya gimana nih, takutnya entah kemana. Mau ngomong apa sih, udah malam dia sih udah mulai anu lah.
0: Oke, rekan prima semua, daripada kita ngolur ngidul, mending kita dengerin Ceylon 7 dengan Jadikan Aku Pacarmu.
1: Hai.
0: Ini adalah lagu yang akhir-akhir ini lagi pengen banget aku denger ya. Karena ada apa ya?
1: Ada apa, Baim? Oh
0: ada apa tuh ya?

0: sebenarnya tadi kita bisa aja motong lagu ini pas udah pengen abis nih lagu ya. Cuman Baim paling suka part terakhirnya. Sumpah, itu merinding loh denger ini. Berasa terbuang dalam waktu, ini lagu gak pernah gagal bikin Baim merasa kayak apa ya, merinding, terus juga kayak terenyuh banget gitu dengernya. Kayak lihat senyummu memberikan kekuatan, itu relate banget sama akhir-akhir ini Baim ya. Kayak ngerasa butuh apa ya, mungkin bukan sesuap, masa sesuap sih bahasanya kayak warteg gitu.
1: Sesuap senyuman gitu artinya.
0: Apa ya, kalau kita ngeliat orang senyum tuh apa sih namanya? Kita ngeliat
1: indahnya senyuman,
0: secercah senyumannya, secercah dia gitu.
1: Senyumannya.
0: Itu membuat kayak maknanya gini, maknanya tuh kita tuh punya arti hidup lagi rekan Prima semua. Buset, puitis bener nih Baim tumben.
1: Iya kan.
0: Tapi makna aslinya terbuang bara suara terbuang dalam waktu ini adalah itu kan lagu emosional yang mengisahkan tentang perjuangan batin melawan rasa asing, kehilangan, dan juga
1: dan juga batuk ya rekan Prima ya.
0: Isti gak usah gitu.
1: Terus yang dan juga apa dong?
0: Dan juga perpisahan.
1: Lagunya ya. Bara Suara tuh kemarin tuh ada yang bilang Bara Suara tuh bukan lagu, itu ceramah.
0: Setuju.
1: Ternyata bener.
0: Setuju. Ini merasa bukan kayak lagu. Ini berasa kayak kita tuh diingetin lagi kalau misalkan ada hal-hal penting yang membuat kalian tuh harus hidup. Ini lagu itu. Gila, Bara Suara ini lagu juga yang menyelamatkan Bara Suara dari hampir mereka bubar dan pengen pensiun dari dunia musik. Tapi ketika si Bara Suara ini membuat lagu ini yang terbuang dalam waktu, terus dipakai sama soundtrack film Sore Istri dari Masa Depan, Bara Suara itu akhirnya punya alasan lagi untuk berkarya. Ini keren banget sih ini lagu emang.
1: Iya, kira itu dia lagi bercanda. Ternyata emang kayaknya emang banyak fansnya yang bilang kalau Bara Suara nyanyi itu bukan sekedar nyanyi dan juga lirik, tapi itu dia ceramah yang isinya tuh maknanya deep banget gitu.
0: Lagi-lagi akan aku ulangi, kalau musisi yang bikin lagu bukan cuma bikin lagu tapi membuat arti di dalamnya, itu adalah musisi yang menurut aku itu the next level of musisi ya, musikan itu.
1: Iya itu betul banget.
0: Keren banget ya, ini kayak Bara Suara tulus, terus juga ada tensi, enggak lah tensi enggak
1: sih, itu
0: enggak ada pesan moralnya dia mah ya.
1: Pesan moral mah ya udahlah, dia pengen bikin lagu, lagi viral juga bahasa kata itu istilah.
0: Oke, rekan Prima semua, kita lanjutin. Ada lagu dari Pinkan Mabo, orang yang jualan donat sama live-nya bisa sampai 46 ribu
1: loh. Iya lo, serius loh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ini juga doa kebanyakan orang. Ingin dipertemukan oleh jodoh yang baik hati. Betul gak, Dis?
1: Iya, benar banget. Benar banget. Eh, by the way, tadi MP3 senggol-senggol belum kita closing loh.
0: Oh, gak apa-apa, udah. Gak apa-apa.
1: Jadinya
0: kan closingnya jam 9.
1: Eh, bukan gitu. MP3 senggol-senggol belum kita closing. Jadi banyak, masih banyak yang telpon ini.
0: Tadi udah kita closing ya.
1: Jadi mohon maaf nih buat rekan Prima yang tadi telepon belum sempat keangkat, dan juga Kak Hans ya yang keputus tadi teleponnya belum selesai ngomong udah keputus. Tenang aja, besok kita ada lagi MP3 senggol-senggol ya. MP3 senggol-senggolnya besok bareng
0: Baim siapa? Baim juga sama Sahil.
1: Iya, Baim sama Jahil, enggak tuh Sahil maksudnya.
0: Tapi kalau misalkan tadi kamu ngomongin soal istilah-istilah tahun 2000-an yang kayak alemong lah, lekong lah.
1: Kenapa emang?
0: Aku tuh enggak kenal istilah-istilah kayak gitu, Dis. Aku tuh lebih kenal istilah-istilah yang Bekasi banget, Bekasi minded.
1: Gak danta.
0: Gak danta.
1: Terus
0: ilok, kola.
1: Gak tahu kalau itu.
0: Ilok tuh lihat. Ilok gue ilok gitu.
1: Oh, terus.
0: Kalau kola tuh sekolah.
1: Oh iya, kola. Kola jam berapa gitu kan?
0: Kagak kola gitu. Misalnya kayak ora danta gitu.
1: Iya, kagak danta, ora kola. Jam, bukannya jam tapi jem.
0: Iya.
1: Ditanya jam bukan jam.
0: Jam berapa sekarang?
1: Jam berapa
0: gitu
1: sekarang?
0: Kan? Ini pokoknya bahasa Bekasi itu enggak tahu ya. Kalau misalkan dibilang bahasa Jaksel itu unik.
1: Kalau Jaksel sih bukan unik sih, karena emang mempersatukan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris.
0: Itu kan jelas. Bahasa Bekasi lebih nggak jelas.
1: Lebih nggak jelas.
0: Bahasa dia. Mana yang dia satuin tuh?
1: Iya kan, antara bahasa Betawi, bahasa Sunda, sama bahasa Jawa. Itu jadi satu tuh.
0: Tapi di bahasa manapun danta.
1: Danta itu nggak ada.
0: Itu nggak ada. Jawa. Kalau kan kalaupun di Jawa Timur kan orang jelas kayak orang nggak jelas kan kayak orang apa namanya? Gak genah.
1: Iya, gak genah.
0: Gak genah gitu kan. Terus kalau misalkan di Sunda kan kayak di Sunda kayak
1: Tak jelas.
0: Terus kalau di Betawi mah kayak ora jelas gitu kan.
1: Iya.
0: Gak jelas. Ini Bekasi ora danta. Dapat dari
1: danta.
0: Mana ini dapat dari mana?
1: Padahal juga kalau singkatan juga bukan ya kan.
0: Bukan gitu ya. Ini masih menjadi misteri dunia yang belum terpecahkan. Siapa yang pertama kali mempopulerkan kata danta dan bisa jadi kosakata di Bekasi?
1: Iya kan. Kalau you tahu tijel kan, tijel.
0: Tijel apa tuh?
1: Tijel tuh tidak jelas. Gak itu tahu. Masih itu bahasa apa ya? Itu anak Jakarta juga sering ngomong itu deh. Tijel.
0: Nah, kalau misalkan kita ngomongin Indramayu, kan Indramayu kayak contoh Reang. Kan jelas,
1: jelas
0: dari Cirebon.
1: Reang, kan?
0: Dari Cirebon nih,
1: Cirebon
0: Indramayu,
1: ya.
0: Reang.
1: Saya artinya.
0: Sira.
1: Sira kamu.
0: Terus juga ada Babatur. Itu kan dari Sunda.
1: Iya, dari Sunda.
0: Terus juga ada yang dari Jawa tuh kayak Dolan.
1: Iya, Dolan. Neng kene gitu.
0: Cuma ada satu kata di bahasa Dermayu ini yang menurut aku juga ini datangnya dari mana nih, sama kayak danta.
1: Apa itu?
0: Kalau kita ngomong Dermayu tuh kan kita ngomong Dermayu tuh biasa ngomong beli, artinya enggak kan?
1: Oh iya.
0: Nah, kalau kita artikan secara normal, beli itu kan artinya beli ya,
1: beli barang, beli apapun
0: gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomong beli di Indramayu, itu pasti enggak bakalan
1: dikasih itu, karena artinya aja enggak.
0: Tapi kalau orang Indramayu ke warung ngomongnya apa dong? Beli.
1: Tumbas enggak sih? Enggak ya, tumbas bahasa Jawa.
0: Tumbas mah bahasa Jawa, Jawa Timur, ya? Jawa Timur.
1: Apa ya? Meser bahasa Sunda. Terus apa?
0: Makanya, tapi kalau kita ke warung sini sih kayak warung
1: sebelah nih. Mang beli gitu ya.
0: Kan kayak mang beli. Mang sih ngerti mungkin karena mang lihat kita bukan orang Indramayu jadi
1: iya.
0: Oh dia enggak tahu arti beli jadi gitu ya.
1: Beli je. Ada juga bahasa Cirebon tuh yang waktu itu lewat di FYPI apa ya?
0: Kirik.
1: Apa?
0: Kirik.
1: Itu artinya apa?
0: Kirik tuh kayak kata imbuhan aja.
1: Oh emang iya.
0: Sebenarnya kalau diartin sebenarnya agak kasar sih, kata orang Cirebonnya agak kasar.
1: Iya, sama kayak
0: cuman
1: bahasa
0: itu,
1: Jawa kan.
0: Jadi kirik itu sama kayak cok kalau di
1: Jawa Timur. Surabaya.
0: Tapi kalau di Cirebon namanya kirik.
1: Oh.
0: Nah, kalau di Jawa Timur cok itu kan bisa banyak arti, kayak misalkan kita dengan cok dengan intonasi
1: gitu ya.
0: Senang pasti kita lagi senang. Terus kalau misalkan dengan intonasi sedih berarti itu artinya sedih. Nah, kirik tuh artinya sama.
1: Oh.
0: Tapi kalau di Cirebon Sama sih, hampir sama kayak Cok. Kan kalau di sini kita manggil temen, orang Jawa Timur biasa manggil temennya kan Cok. Eh, Cok, Cok, sini Cok, gitu kan. Nah, kalau orang Cirebon biasa manggil temennya Rik-Rik, kene Rikine, gitu.
1: Ya, Rik-Rik, taunya Rika gak sih taunya?
0: Jangkrik gitu.
1: Bukan lah, tapi kalau Kirik, astaga, itu kasar banget sih.
0: Kalau itu artinya
1: iya, artinya anjing, bener. Kirik tapi... itu kalau bahasa Jawanya itu anjing, gitu.
0: Di Jawa aku taunya Kirik tuh gubuk deh. Tapi buat rekam terima semua yang orang Dermayu, boleh dong kasih tahu kita. Dari mana kata, kok bisa kata beli jadi enggak? Terus kenapa Kirik, tapi cuma di Cirebon doang? Kayaknya kalau di Indramayu enggak deh, manggil Kirik enggak.
1: Boleh dong nih buat rekan Prima semua, kasih tahu Disti sama Baim ya, di WhatsApp aja, di WhatsApp di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Terima kasih yang sudah menarikkan siaran kita pada hari ini.
1: Radio banget yang dari tadi jam 5 sore sampai sekarang udah nemenin Disti, ketambahan Sahil dan juga Cik Dimas tadi ya. Terima kasih.
0: Oke, rekan prima semua, kita ingin pamit undur diri.
1: Dadah.
0: Karena sudah malam nih ya. Dan kalian sudah malam apa sudah tahu? Iya. Yeah.
1: Yeah.
0: Pastinya kita juga pengen
1: suaranya Baim tuh berubah-ubah ya. Tadi Sinchan. Mohon maaf ada yang email ya.
0: Karena aku lagi akhir-akhir ini lagi orang sehat.
1: Iya.
0: Kamu mau kenal kamu kena karma di
1: sini. Gitu,
0: Semoga di sini kena karma.
1: Kena karma yang duluan kemarin enak aja. Kok duluan? Maksudnya ketularan dari you loh itu.
0: Enggak usah ngaku-ngaku, Den.
1: Enggak usah ngaku.
0: Ketularan yang jelek-jelek jangan ngaku dari Baim. Kalau ketularan yang baik-baik harus ngaku dari Baim.
1: Astagfirullah, bisa begitu. Di ruangan kita tuh yang pertama kena tuh Parete, baru tuh Baim, terus Sahil tenggorokannya, Disti terakhir. Tapi alhamdulillah sudah sembuh.
0: Oke, rekan prima semua, terima kasih yang sudah membersamai kita pada hari ini dan
1: bye-bye.
0: Juga kita ingin pamit undur diri.
1: Semuanya terima kasih, bye-bye.
0: Aku Baim.
1: Aku Disti.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Prima 98 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun
1: semata-mata
0: hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah,

sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

rekan prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

ketekunan dan harapan, dua mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

dengan hati yang tulus. Tanah Kandis pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95.8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: inspiratif yang diambil dari kisah sederhana tentang anak dari desa kecil di ujung Indramayu. Nama anak itu adalah Raffi. Setiap pagi dia jalan kaki sejauh 3 km buat ke sekolah. Iya, kamu gak salah dengar. Bukan naik motor, bukan juga naik angkot. Tapi Raffi benar-benar jalan kaki dengan sepatu yang udah robek dan bentuknya pun hampir gak bisa dibilang sepatu. Tapi Raffi tetap jalan, tetap datang ke sekolah. Duduk paling depan, nyatet dengan penuh semangat. Dan dia juga gak pernah malu tuh buat angkat tangan bertanya. Padahal teman-temannya sering mengejek tuh. Tapi guru-gurunya tahu kalau Raffi bukan anak biasa. Nilai-nilai Raffi selalu bagus, terutama di pelajaran matematika. Padahal di rumahnya listrik sering mati. Dan Raffi pun cuma belajar dengan cahaya lampu minyak. Waktu guru nanya apa sih yang bikin dia tetap semangat, Raffi jawab begini.
1: Aku memang tidak punya sepatu yang bagus, Bu. Tapi aku punya mimpi besar. Mimpi yang lebih besar daripada teman-temanku yang mengejekku.
0: Rekan prima semua, kadang kita lupa nih bahwa sepatu robek gak pernah jadi alasan kita untuk berhenti melangkah. Yang penting langkahmu tetap ada, walau kecil tapi tetap penuh harapan. Mari kita tunggu kisah selanjutnya hanya di Prima.

0: rekan Prima semua, kita lanjutin yuk kisah tentang sepatu Raffi, anak dari desa Indramayu yang langkah kecilnya bisa menginspirasi banyak orang. Beberapa minggu setelah ujian akhir, Raffi dipanggil ke depan kelas. Suasananya waktu itu hening banget. Semua murid nunggu penasaran. Guru mereka tersenyum di depan kelas, lalu bilang pelan ke Raffi.
1: Selamat ya Raffi, kamu berhasil mendapatkan beasiswa ke SMA favorit kamu. Kami semua bangga dengan kamu.
0: Raffi langsung nunduk, matanya berkaca-kaca. Dalam diamnya, dia keinget ibunya yang sering nyisihin uang belanja biar Raffi bisa beli pensil. Dia juga keinget malam-malam tanpa listrik dan cuma cahaya lilin dan suara jangkrik yang nemenin dia belajar. Hari itu, Raffi tetap pulang dengan kaki yang berdebu. Tapi, langkahnya terasa jauh lebih ringan. Karena Raffi tahu, mimpinya sedang mendekat. Rekan Prima, kita semua pasti punya sepatu robek dalam hidup. Entah itu keterbatasan, kekurangan, atau keraguan. Tapi, Raffi nunjukin ke kita, kalau mimpimu cukup kuat, dia nggak akan pernah robek. Sekuat apapun tantangannya. Buat kamu yang lagi berjuang, teruslah melangkah. Tuhan akan selalu melihat setiap langkah kecil kamu.

0: Meter 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo rekan prima semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan nih rekan prima semuanya pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, selalu dilancarkan juga segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini hari apa sih? Coba lihat deh, cek kalendernya ya. Hari ini hari Rabu rekan prima semuanya. Wah, hari Rabu ya, mulai dari hari Senin nih Putri Ayu menyapa pagi rekan prima semuanya di acara pagi hari di Radio Prima 958 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Acara ngopi say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Akhirnya lanjut terus ya, dari hari Senin ngopi say, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya mudah-mudahan ya rekan prima semuanya gak bosan nih dengerin Putri Ayu di pagi hari dari hari Senin. Dan sekarang hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026, hari ke-13 di bulan Mei ini. Ada yang bilang angka 13 itu angka yang sial ya, ada yang bilang begitu. Tapi ya sejatinya rekan prima semuanya, angka 13 maupun angka 1, 2, 3 dan yang lainnya itu angka-angka yang terbaik, angka keberuntungan semuanya bagi rekan prima semua. Dan juga hari-hari terbaik, gak ada hari sial, gak ada angka sial. Semuanya hari baik dan juga angka yang baik. Dan mudah-mudahan hari ini juga rekan prima semuanya dikaruniakan kesehatan yang paripurna, ditambahkan rezekinya yang juga